Oke, masih bareng Boy Sopa Sarah tentunya di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Oke, masih bareng Boy Sopa Sarah semua tentunya di acara Dangdut Remix. Dan seperti biasa Boy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habuto, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat-sobat yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Sarah juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Brebes yang ada di Jalan Haji Asyam Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu.

Oke, sampai sekarang langsung aja nih Ipo mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Kak Adida Dida. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ipo, pagi juga. Request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Salamnya buat semua sobat Sarah Bumi Ayu. Terima kasih, sama-sama. Ada dari Mbak Ima. Masih jadi ruhui, ini sama Ima yang lagi keteter. Minta lagunya Dumes. Salamnya buat Mama Papa Yen, Mama Ayu, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Adeng, Kang Ronggo, Kang Sahri. Selamat pagi. Buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya. Sukses selalu, jangan lupa sarapan. Siap, Mbak Ima, saya selalu ya. Ada dari Mama Dini juga. Assalamualaikum Mas Ipoy, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezeki ini ya. Amin.

Amin. Mama Dini juga semoga sehat selalu ya. Mama Dini ikutan hadir ya guys. Salam salamnya buat semua sedulur setara dan saudaraku yang dipecahkan tonjong. Salam spesial buat Dini. Minta lagune Cinta Merah Jambu. Terima kasih Mas Ipoy, jaga kesehatan ya guys. Siap. Dini juga semoga lekas sembuh sakit giginya ya Mama Dini ya. Ada dari Mama Fikar juga, selamat pagi Radio Star Bumi juga Bang Ipoy. Mama Fikar ikutan gabung di Dangdut Remix, dipilih lagunya Runtah dari Asmi. Salamnya buat Sobat Sara semuanya dimanapun berada, selamat beraktivitas semuanya. Buat Bang Ipoynya semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan ya. Hatur nuhun bagar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Nok Danyem. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Om Poy. Selamat pagi juga. Salam sehat selalu. Mama ikutan hadir. Siap, terima kasih sudah hadir ya. Ada dari Ibu Liso. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Poy. Pagi juga Linggapura ikutan hadir. Request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Salamnya buat semuanya aja. Buat yang lagi bertugas, terima kasih. Sama-sama. Ada dari Mafiandi. Selamat pagi Bang Ipoy. Tasikmalaya hadir. Siap. Ada dari Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagunya Mira Santika. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih DJ Ipoy. Sama-sama Kang Dian. Oke sahabat Sarah semua, tentunya jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya keras musiknya ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

0: Sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Startup, lepas infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng Ipoy tentunya, Sobat Sarah semua. Dan gak kerasa udah hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Sarah semua ya. Terima kasih buat Sobat Sarah semua sudah bergabung bareng Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Ipoy pamit undur diri kurang lebihnya. Mohon maaf apabila taufik beli dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Radio Sara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Halo, selamat pagi sahabat Sarah semuanya. Jumpa lagi bareng Tata ya, tentunya di acara Nostalgia Antum Kenangan sampai jam berapa? Ayo, 10 siang seperti biasa ya. Iya, jadi buat kalian semua para pecinta lagu-lagu nostalgia, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau mau kami di Facebook juga boleh ya, tentunya di Setara Bumi Ayu. Ya, dan jangan kemana-mana, ini nanti akan tetap lanjut lagi di segmen berikutnya.

0: Ibu pusing lihat tulisan Qurannya, Pak. Gak jelas. Duh, mata ibu mulai error nih, Pak.
1: Yang error teh bukan komputer saja, mata ibu juga error atuh, Du. Nih, besok pagi mana ibu ya? Kita periksa aja ke optik ya. Kayaknya ibu kalau gak rabun jauh, ya rabun dekat pastilah.
0: Terus, habis periksa ntar langsung ke radio ya, Pak ya? Beli Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat mata rabun kayak ibu ini, Pak.
1: Oh, iya, Bu. Besok kita beli sama-sama aja ke radio. Tapi ibu jangan macam-macam mau beli itu, beli ini. Yang penting beli Vitama aja ya.
0: Iya, iya, Pak.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kalisantri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Puja.
1: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu? Bisa diceritakan nih, Bu, sebelum meminum produk Vitama dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahannya yang dirasakan seperti apa nih, Bu?
2: Dulu saya tuh matanya burem. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah burem. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak burem lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
2: Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, jangan lupa beli Vitama. Vitama membantu kesehatan mata.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1 Kecamatan Tonjong.

Oke, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes. Masih bersama Tata di Nostalgiaan Tembang Kenangan ya, di hari Senin ini. Ya, selamat berproduktif kembali ya. Yang kemarin libur kerja, sekarang berangkat kerja. Yang kemarin libur sekolah, sekarang berangkat sekolah gitu ya. Kecuali kita kayak ibu rumah tangga ya, gak ada liburnya gitu ya. Minggu maupun hari-hari biasa aja ya, kita tetap ini ya sahabat Setara, kayak apa namanya, tetap beraktivitas seperti

Iya, ibu rumah tangga tuh nggak ada liburnya ya, sobat setara ya. Setiap hari nyuci piring, setiap hari nyuci baju, nyetrika lah, beres-beres rumah gitu ya. Pokoknya kayak nggak ada berhentinya kita mah ya. Iya kan, bener banget kan, sobat setara ya. Ya gimana itu namanya, kayak kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga, mau gimana lagi gitu kan ya. Ya kayak contohnya ayah aja gitu kan ya, kayak berkewajiban untuk menafkahi dan setiap harinya harus bekerja gitu kan ya. Berarti mau gak mau harus mau begitulah ya.

Yang sampah star ya, pokoknya apapun itu tuh kita kayak nggak ada liburnya sebenarnya mah ya. Iya kan ya, kayak yang setiap hari ada aja yang harus dikerjain gitu kan ya. Ya sebenarnya kita semua tuh kayak sebenarnya emang gak ada liburnya gitu ya. Bahkan di hari Minggu pun pasti ada kayak yang sesuatu yang harus kita kerjain juga begitu kan ya. Kayak gak ada yang bener-bener apa namanya, yang di rumah aja gak apa-ngapain gitu, kayak gak ada gitu kan ya. Ya harapan kalian tuh kalian kayak gak apa-ngapain ya, termasuk mandi gitu kan, gak mau mandi gitu ya, pengen neta gembok. Tapi kan ya kita tetap harus mandi kan ya sobat setara ya, untuk menjaga kebersihan tubuh kita gitu kan. Nah jadi buat sobat setara semuanya, dimanapun kalian berada, semangat selalu ya, apapun aktivitasnya kalian, apapun pekerjaan kalian ya, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu diawali dengan berdoa terlebih dahulu ya sobat setara ya, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya, kayak ya minta dimudahkan rezekinya, dirasakan pekerjaannya, semuanya dimudahkan gitu kan. Iya, karena gimana pun juga kan kita juga kayak tergantung dari Allah gitu kan ya. Jadi bisa mungkin kita ya awali dengan berdoa terlebih dahulu gitu ya, sebelum melakukan aktivitas apapun. Nah jangan lupa juga nanti setelah itu yang gak berpuasa di hari Senin itu, kalian bisa banget ya untuk sarapan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas begitu, karena kayak energi kita untuk beraktivitas itu dimulai dari sarapan gitu ya. Jadi kayak kalau nggak sarapan ya kita ya nggak ada aktivitas gitu, kayak nggak ada aktivitas, nggak ada energi untuk aktivitas gitu kan ya. Jadi harus sarapan dahulu lah ya.

Nah, dan kemudian setelah sarapan jangan lupain juga 2 kapsul Habu Topnya ya, untuk mengawali pagi hari kalian juga ya. Biar makin semangat, enggak gampang sakit, terjaga daya tahan tubuhnya, meningkat imunitas tubuhnya gitu ya, bisa banget. Apalagi mungkin buat kalian-kalian yang punya keluhan-keluhan ya dan sudah terbiasa minum Habu Top, jangan dilupain gitu ya. Eman-eman ya sobat Setara ya.

Iya, dan juga buat sahabat Star semuanya dimanapun kalian berada ya, pokoknya menjaga kesehatan itu sangat-sangat penting ya. Ya salah satunya itu dengan sarapan, terus minum kayak bukan obat ya, kayak vitamin pembantu gitulah ya, untuk lebih menjaga daya tahan tubuh kita ya. Salah satunya itu Habutab Ramen Herbal Arab yang lagi ngetop begitu. Kalian nggak asing lagi kan dengan Habutab ya sobat Setara ya, pastinya ya. Karena Habutab ini juga sudah berBPOM ya, bersertifikat halal juga. Insyaallah aman untuk dikonsumsi. Jadi sahabat Setara jangan diraguin lagi ya. Habutab Ramen Herbal Arab yang paling ngetop. Yang mau tanya-tanya boleh banget, silakan bertanya langsung aja ke kita juga boleh. Lewat WA kami tentunya di 0823 1328 0522.

Ya, dan terima kasih juga nih pasar-pasar semua yang selalu mengikuti kita ya, mengikuti bergabung bareng kita gitu ya. Terima kasih sekali. Semoga kalian selalu betah dengan kita semua yang ada di sini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu menghibur sahabat setara semuanya. Dan Tata akan langsung baca dulu ya pesan yang udah masuk pertama kali tadi ya. Masya Allah, gasik banget. Biasa nih, ada Mama Fika. Assalamualaikum, waalaikumsalam bagi Radio Stara, Bu Ayu juga tetap bagi kembali. Mama Fika ikut tergabung di Nostalgia, pelagunya Cinta Kita by Shannon Sungkar. Featuring Teguh Wisnu, salamnya buat sahabat Stara semua di mana berada, selamat beraktivitas semua. Untuk Tata, selamat bertugas, sampai tuntas, saya juga bahagia selalu, semoga siarannya lancar ya, amin. Semangat. Haturun Tata, wassalamualaikum salam. Kemudian ada Kak Dinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Tata, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kerja ke merpati pen aku rela. Salamnya buat sahabat setara semuanya aja. Makasih, sama-sama. Next ada Mama Dini. Pagi mata taku yang cantik lawan baik hati, bagi kembali gimana kabarnya Nok Ayu? Alhamdulillah baiknya. Mama Dini ikutan hadir ya Nok, request lagu Nebaya Hampa dari Ungu. Makasih Mama Tata buat pelanggan warung Mama Kopi Dini, makasih ya udah setia sama warungku. Masya Allah ya, semoga selalu setia ya, amin. Kemudian ada Kang Adi. Assalamualaikum Mbak Yu, waalaikumsalam. Minta diputerin lagu dari Tommy Jepisa yang judulnya Tragedi Pengantin Remaja. Salam gue KPFN Stara Brebes, sungguh Mata Tata, makasih ya, sama-sama. Terima kasih kembali juga. Dan masih banyak pesan juga yang belum Tata baca, nanti akan Tata baca lagi di segmen berikutnya. Jadi buat sahabat Stara semua jangan kemana-mana ya, pokoknya stay tune terus bareng Tata di 93.5 FM Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Next ada lagu Cinta Kita dari Siren Sungkar, buat sahabat Stara semuanya.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
3: Iya, betul.
2: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
3: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
2: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
3: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
2: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
3: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
2: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
3: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih banyak ya Pak ya.
3: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT6, RW3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Bapak ini kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Jangan bilang, Bapak nyesel ya pindah ke Jakarta?
1: Enggak, Bu. Apaan sih? Bapak cuma kangen Radio Stara FM Bumi Ayu. Biasanya kan Bapak request lagu, kirim-kirim salam. Sekarang nggak bisa lagi.
0: Kangen radionya? Apa kangen penyiarnya, Pak? Ayo.
1: Apaan sih, Bu? Ya radionya dong.
0: Alah, sini pinjem HP-nya, Pak.
1: Mau ngapain sih, Bu?
0: Udah, diem. HP canggih tapi kudet. Nih, denger.
2: Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dari 93.5 Radio Stara FM Bumiayu.
1: Sampai Jakarta, Bu, Radio Stara FM Bumiayu?
0: Bukan sampai Jakarta doang, Pak. Ini namanya streaming. Seluruh dunia juga bisa dengerin Radio Stara FM Bumiayu. Yang penting mah ada sinyal sama kuotanya.
1: Wah, hebat ya. Caranya gimana, Bu? Ajarin dong.
0: Nih, pertama buka Play Store. Terus ketik di kolom pencarian Radio Stara FM Bumiayu. Setelah muncul, download deh. Terus dibuka. Gampang kan?
1: Oh gitu ya, Bu. Coba aja kalau dikasih tahu dari kemarin-kemarin.
3: Sobat Stara FM Bumiayu, jangan lupa sekarang Radio Stara FM Bumiayu bisa didengar di mana saja. Asal ada kuota dan sinyal, pasti bisa streaming. Caranya gampang. Download aplikasi di Play Store, ketik Radio Stara FM Bumiayu. Infonya keren, musiknya yes.

0: Din.
1: Waalaikumsalam. Selamat. Monggo mat, arep tumbas apa, mat?
0: Biasa, Din. Kok pada ngasih kamarnya anak?
1: Oh, anak dong. Kok tak simot disit? Kepak kok pate? Kita geleng-geleng kayong wis lah, apa sarongnya ku kacamata sampean? Biasanya, orang maringi dindi, kacamatanya orang ketinggalan.
0: Alhamdulillah, Din. Semenjak aku konsumsi vitamin rutin, selat nenek pandangan yang semakin gamblang. Minus mata yang nipil berkurang. Simang tepe maning, orang khawatir sering-sering konsumsi ini karena anak efek sampingnya.
1: Oh, alhamdulillah ya, Pak. Terus, saya ingin sih konsumsi terus, Pak.
0: Ya, jelas. Yang semakin suwe kan semakin berumur ya. Yang rutin konsumsi nganggo mencegah gangguan kesehatan liane. Apin matanya yang selalu sehat, aktivitas lancar.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
5: Lik, ngapa motore?
1: Kie motore mogok, wis di starter tapi ora gelem nyala kok.
5: Oh ala, emang arepan ngendi lik, gasik men esuk-esuk wis arep lunga.
1: Arep maring radio Setara FM Bumi Ayu, arep tuku Habutop, soale stok Habutope enteng geneng umah.
5: Eh, sita gampang lik. Ge, nek arep tuku Habutop, ora usah pusing-pusing. Ora usah lunga-lunga, tinggal COD bae lik. Cukup pesan aring nomor Radio Setara FM Bumi Ayu.
1: Sing bener, Sep.
5: Temenan, lik.
1: Carane pi, Mem?
5: Gampange pol. Tinggal chat maring nomor Radio Setara FM Bumi Ayu, terus pan pesen produk apa. Sing penting kirim alamate lengkap, lik. Nek perlu di share log sisan. Men sing ngirim ora kesasar. Mengko produknya bakal dikirim langsung maring umah.
1: Lah gampang nemen ya.
5: Iya, lik. Sok jajal baik.
1: Ya wis lah, mending COD baik ya. Sep.
5: Pimen maning, lik.
1: Gila caranya Sherlock kayak apa ya, Sep?
5: Wong tua.
2: Sembilan 3.5 Radio Setara FM Brebes.

Ya, tragedi pengantin remaja ya, yang udah diputarkan tadi requestan dari Bang Adi ya. Ya mungkin lagu ini itu secara umum kayak bercerita tentang pernikahan di usia muda ya, yang berujung pada persoalan dan penyesalan kayaknya ya. Ya jadi itu kayak bukan sekedar bercerita tentang cinta, tapi juga menggambarkan bagaimana sebuah pernikahan di usia muda bisa menghadirkan banyak tantangan begitu. Cinta memang penting, tapi untuk membangun rumah tangga dibutuhkan kesiapan, tanggung jawab, dan kedewasaan. Ya adek-adek semuanya ini didengeri, menikah gak segampang itu ya. Aja mentang-mentang kowe wis oli bocah kaya sing wis klop kaya ning atine ning keluarga ndek kabeh padha ke langsung nikah, jangan. Kalian itu enggak cuma modal cinta doang ya, tapi harus siap untuk tanggung jawab dan siap untuk dewasa begitu. Ya kadang apa yang terlihat indah di awal itu ternyata tidak selalu mudah ketika sudah dijalani ya. Dan semoga dari lagu ini tuh kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap keputusan besar dalam hidup perlu dipikirkan dengan matang supaya kebahagiaan yang kita harapkan tidak berubah menjadi sebuah penyesalan ya sahabat setara ya. Jadi semangat buat kalian semuanya ya. Kayak menikah itu ibadah terpanjang insya Allah ya. Jangan sampai kita itu nanti terpecah belah di tengah-tengah pernikahan. Makanya persiapannya itu gak hanya cuma cinta doang, modal cinta tok ya, tapi kesiapan tanggung jawab, kedewasaan, mental kita juga ya. Pokoknya itu harus siap banget ya. Oke, ini udah banyak pesan juga ya yang masuk. Tata akan bacain dulu ya. Tadi ada dari Bellingham. Halo, selamat pagi-pagi juga. Yang dingin, iya emang dingin banget, betul ya. Tadi aja tadi pas berangkat kedinginan. Terus lagunya Sonia, Luruh Cintaku. Salam buat Amelia dan semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti diputer ya. Kemudian ada Kang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta laguna pahit manis akhirnya buat semua sobat setara. Makasih Mbak Yu. Sama-sama. Terima kasih Kamali juga. Ya, kemudian ada Kak Dida Aje ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Nintata, request laguna Can Remember to Forget You dari Shakira featuring Rihanna. Hatur nuhun. Sama-sama.

Bang Yo Emat. Pagi DJ Tata, pagi kembali Bang Yo yang lagi tiba-tiba di keracang kali Aram request lagu Mistikus Cinta dari Dewa. Bagi salam buat anak Nur Aulia, mai putu dari Airan, mai bawa coba istilahkan nang istri nang Mama Larti. Bang Toi, Bang Ocilaka, Bapak Kasur, Mi Ayam, Bapak Hadi, Mas Ayudi, Mas Rogan, Mas Syari, Mas Saruli, Aprinsel, Mangono, Kang Adeng. Makasih buat yang baca, sama-sama. Terima kasih kembali juga ya, udah bergabung dan udah request lagu juga. Nanti akan diputarkan, ditunggu saja. Kemudian ada Kang Rohono, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itulah aku cinta putih yang nyanyi ke Ardila. Salamnya buat pertama putra, semoga sehat selalu dan Mas Hari kerja yang semangat ya, jaga kesehatan.

0: dan juga para fansnya jaga kesehatan dan para penyanyi sehat terus, amin, dari Rahono. Oke, nanti diputer ya. Cinta Putih dari Nike Ardila kan? Iya. Putuh. Putuh jadi Cinta Putih. Ya ditunggu saja ya yang udah request lagu, nanti insyaallah diputarkan satu persatu.
1: Dari orang tuanya.
0: Kemudian ada dari Mas Jusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau request lagu Cinta Pertama dari BCL. Salamnya buat semuanya aja, sobat Star Bumi Ayu. Makasih, sehat selalu, amin. Next ada Mama Lisa juga. Siang di Jatatan, Singapura, kita hadir lagi di Nostalgia. Request lagu Ingin Menang Sendiri dari Petaria Sonata. Salamnya buat semuanya aja. Makasih. Sama-sama.
1: Di jalan kereta.
0: Ya alhamdulillah, yang bikin tangga di apa ya Kang Adi ya, rezeki itu harus disyukuri gitu. Next ada juga dari 082118177 sekian. Assalamualaikum Mama Tata. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi kembali Mama Arka di Banjarsari. Hadir halo Mama Arka. Selamat pagi ya. Warga sakunya Dewa 19 yang dulunya kosong. Salamnya buat semua pendengar Radio Stara Bumi Ayu. Makasih Mama Tata, sama-sama. Stara ya Mama, bukan Starla. Kalau Starla nanti. Enggak kalah haning surat cinta untuk Starla gitu ya. Stara ya. Oke, nanti diputarkan, ditunggu saja ya. Akan Tata alisin satu persatu. Oke, terima kasih wassalamualaikum semua yang sudah bergabung bertata di acara hari ini. Langsung aja Tata puterin lagu berikutnya. Ada Sonia, Luruh Cintaku, buat sahabat Setara semuanya.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 270.

0: Semua orang juga tahu kali Mas Abu Top mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap, Bro.
2: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Abu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT12, RW3, Pegirikan, Talang, Tegal.

Setara balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, Infanya Kreas musiknya, yes. Akhirnya sama seru semua tak terasa sampai 2 jam tata menemani kalian semua di acara nostalgia yang saatnya tak pamit. Sebelum itu mohon maaf apabila ada silakan dalam pengucapan ataupun mungkin banyak kata yang menyinggung ya atau menyakiti sahabat Setara, dan terima kasih buat sahabat Setara yang sudah bergabung di acara hari ini. Tata pembelian untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat terbaik di Natur Indonesia. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa di acara berikutnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Ibu.
1: Iya, ada apa?
0: Nih, Ayah dapat kabar, katanya si bos masuk rumah sakit. Kita jenguk yuk.
1: Aduh, kasihan. Ya udah tuh, ayo kita siap-siap dulu.
0: Tapi kita bawa apa ya, Bu, buat si bos?
1: Emang sakit apa sih ya?
0: Kata teman Ayah sih kena ambilin, Bu. BAB-nya keras, terus ada darahnya juga katanya. Kesakitan dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Pantesan tadi kantor meringis-meringis gitu.
1: Ya udah, nanti kita mampir aja ke apotek beliin Abutop ya. Obat herbal ramuan arah biasa kita konsumsi itu loh.
0: Loh, emang boleh ya dibarengin sama obat-obatan lain?
1: Ya harus dijaga atuh Ayah. 1 jam setelah minum obat dokter baru diminum Abutopnya 2 kapsul. Oh. Ya udah, cepetan siap-siapnya, keburu apoteknya tutup.
0: Oh iya Bun. Ini Ayah lagi nyari kacamata di mana ya?
1: Lah, pikun, itu yang Ayah pakai apa?
0: Oh, ya.
1: Kebiasaan deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: 93.5 FM

Selamat siang sobat Stara semuanya. Jumpa lagi bareng Tata di acara Campur Sari Sunda sampai jam 12 siang nanti. Dan buat kalian semua para pecinta lagu-lagu Campur Sari Sunda ya, bisa direquestkan lagu-lagu favorit kalian melalui WA kami tentunya di 0823 1328 0522. Temu kami di Facebook juga boleh, tentunya di Stara Bumi Ayu. Dan pasti jangan kemana-mana, nanti akan dilanjutkan lagi di segmen berikutnya seperti biasa sambil menunggu pesan dari kalian. Jadi stay tune terus di 93.5 Radio Stara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: ya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kaliarang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgom Lor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

Pakai sama Setara balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace musiknya ya, yes, masih bareng Tata di acara Sambut Sari Sunda ya. Aduh kok Tata ngerasa dingin banget ya hari ini. Emang dingin gak sih? Kayak cuacanya di depan pun kayaknya gak yang cerah banget gitu ya, ada kayak mendung-mendungnya dikit gitu ya. Ya di dalam dingin ini dingin banget ya, atau karena dingin karena AC kali ya. Tapi bener-bener dingin banget sampai saya semuanya gak kuat ya, apalagi dia kayak batuk pilek gitu, jadi kayak yang greges gitu ya. Saya selalu bersama saya semuanya dimanapun kalian berada ya, pokoknya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dikasih panjang umur, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang bener-bener kayak mungkin parah gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah di manapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah pada gabung di acara hari ini. Ada Kang Rahono, Mama Ini, Mama Nurul, ada Adinda juga, ada Khalis Walisa, ada Mandian, ada Mama Fikar, ada Waijo ya. Terima kasih masih menyempatkan waktunya bergabung bareng Tata di acara Sambut Sari Sunda hari ini. Langsung aja Tata baca dulu yang gabung pertama tadi, ada Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagu ayang-ayang. Salam buat pertama putra, semoga saya selalu dan Mas Ari sehat terus. Dan para fans, jaga kesehatan ya. Sekarang lagi musim sakit bener banget ya. Kemarin tetap jadi sakit 2 hari, habis itu diteruskan dengan batuk ya. Ya, sehat-sehat buat kalian semuanya. Dan para penyiar sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Mang Dian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagu Guna Lain Jodoh buat semua aja deh, sahabat Setara yang lagi pada asyik lagi pada santai gitu ya. Buat siang, makasih Mbak Ayu, sama-sama siang kembali.

Nah, nextnya ada Mama Eni yang udah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi menuju siang. Salamnya buat Mama Rizka, Mama Nafi, Mama Ayu, Mama Fatmawati, Mama Yai, Mama Fikra, Mama Ziala, Mama Larti, Mama Didi, Mama Jira, Mama Intan, Mama Ona, Mama Jubinta, Mama Zul, Kang Kuswa, Kang Kasur, Kang Ade, Teh Asma, Sabsur, Pak Hari, Pak Syakir, tanyanya Mbak Rizka, Mas Budi. Pokoknya semuanya aja sop ustara, maka pada sehat, amin. Untuk Mbak Tatanya, tugas semoga sehat selalu dimanadakan urusannya, dilancarkan segalanya, amin. Minta lagunya Mbak Tata yang pilih ya, aku wanita aja, makasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti tetap puterkan Didi Kempot, Aku Dudu Rojo ya, spesial buat Mama ini ya, ditunggu aja. Oke, kemudian nih ada dari Mama Nurul. Assalamualaikum DJ Tata, waalaikumsalam. Ini Mama Nurul hadir lagi request lagunya Gupai Katresna. Tolong diputer ya, mendung-mendung begini, dengerin suara DJ Tata yang adem jadi ngantuk. Walaman juga yang ngantuk kayak gini. Emang suasanya juga bikin ngantuk ya sobat setara ya. DJ Tata aja nih lagu request dari My Bojo. Oke, nanti diputer ya Gupai Katresna ya, mudah-mudahan bukan karaoke. Soalnya gak tahu kenapa ya, udah di download yang versi originalnya kadang gak keluar suaranya gitu ya. Semoga nanti enggak ya, bisa. Maka nanti diputerkan, ditunggu aja lagunya. Dan masih ada pesan dari Adinda, Mama Fikar, Wa Ijo, dan Mama Lisa juga. Nanti akan Tata baca.

Nah nih Sobat Star ya, kalau ngomongin cuaca hari ini ya, kadang juga bingung ya. Iya, kadang terasa panas, tapi juga beberapa saat kemudian jadi dingin dan sejuk begitu ya. Dan kondisi seperti ini tuh memang bikin tubuh perlu beradaptasi.

Jadi buat sahabat Aksara semua yang sedang beraktivitas, jangan lupa tetap jaga kondisi tubuh ya. Kalau cuaca panas, cukup minum dan jangan terlalu lama di bawah terik matahari. Kalau tiba-tiba udah dingin, jangan lupa juga jaga badan agar tetap nyaman. Intinya cuaca boleh berubah-ubah ya, tapi semangat kita jangan ikut berubah. Tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati dalam beraktivitas, dan tentunya tetap ditemani musik-musik pilihan dari sobat Setara semuanya ya, di Radio Setara Bumi Ayu kita pastinya.

Ya pokoknya cuacanya lagi kayak kita ya, mood-moodan gak ya gue. Ya pagi adem, siang panas, sorenya mulai dingin ya. Iya, cuaca tuh kayak punya mood sendiri ya, kayak kita gitu ya. Kadang moodnya begini gitu gitu. Apalagi mood perempuannya gak bisa terdeteksi, terdeteksi yang gak bisa di ini ya, mood perempuan mah ya. Iya, pokoknya ya yang penting tetap santai, tetap semangat ya. Tetap jaga kesehatannya walaupun cuacanya lagi gak menentu gitu ya. Oke di sahabat setara semuanya, langsung aja tetap putarkan lagu berikutnya dulu. Ada Ayang-Ayang ya, requestan dari Kang Rahono. Buat sahabat setara semuanya, selamat mendengarkan.

0: Robotop juga bisa loh Bu, baik buat penderita darah tinggi, stroke, diabetes, kolesterol, dan banyak lagi yang lainnya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Temoro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Myak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Bapak ini kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Jangan bilang Bapak nyesel ya pindah ke Jakarta.
1: Enggak, Bu. Apaan sih? Bapak cuma kangen radio Setara FM Bumi Ayu. Biasanya kan Bapak request lagu, kirim-kirim salam. Sekarang nggak bisa lagi.
0: Kangen radionya? Apa kangen penyiarnya, Pak? Ayo.
1: Apaan sih, Bu? Ya radionya dong.
0: Alah, sini pinjem HP-nya, Pak.
1: Mau ngapain sih, Bu?
0: Udah, diem. HP canggih tapi kudet. Nih, denger.
2: Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Dari 93.5 Radio Setara FM Bumiayu.
1: Sampai Jakarta, Bu, Radio Setara FM Bumiayu?
0: Bukan sampai Jakarta doang, Pak. Ini namanya streaming. Seluruh dunia juga bisa dengerin Radio Setara FM Bumiayu. Yang penting mah ada sinyal sama kuotanya.
1: Wah, hebat ya. Caranya gimana, Bu? Ajarin dong.
0: Nih, pertama buka Play Store. Terus ketik di kolom pencarian Radio Setara FM Bumiayu. Setelah muncul, download deh. Terus dibuka. Gampang kan?
1: Oh gitu ya, Bu. Coba aja kalau dikasih tahu dari kemarin-kemarin.
3: Sobat Setara FM Bumiayu, jangan lupa sekarang Radio Setara FM Bumiayu bisa didengar di mana saja. Asal ada kuota dan sinyal, pasti bisa streaming. Caranya gampang. Download aplikasi di Play Store, ketik Radio Setara FM Bumiayu. Infonya gres, musiknya yes.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, bentar, dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya, Pak?
5: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
4: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
5: Betul.
4: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih, Pak?
5: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan, gak enak.
4: Iya. Boleh diceritakan, Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
5: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
4: sakit gitu ya, kelanjar. Nah, gitu.
5: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
4: Iya, ramuan Arab ya, Pak ya?
5: Ramuan Arab.
4: Membaik gitu.
5: Baik.
4: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
5: Alhamdulillah.
4: Iya. Bentar, Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
5: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
4: Iya.
5: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
4: Oke, terima kasih, Bapak.
5: Sama-sama.
4: Iya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Oke, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, Invanya Gresmus.
1: Astagfirullah, musiknya yes.
0: Mohon maaf ya. Oke, masih bareng Tata di acara hari ini, Campur Sari Sunda. Tata langsung bacain dulu pesannya ya, yang udah pada masuk. Ini ada Mama Lisa. Silahkan dicat Tata siang juga, lingkupur hadir lagi, request aku Majang Priangan. Makasih, sama-sama. Kemudian ada Adinda Dinda. Assalamualaikum, hadir ke Tata. Waalaikumsalam, request lagu Mendem Kangen. Salamnya buat semua sahabat Setara Bumi Ayu. Makasih, sama-sama juga ya. Next ada Mama Fikarni. Semangat ya Tata, selalu bertugas, mentutas, jaga kesehatan, bahagia selalu, amin. Salam buat sahabat Setara semua dimanapun berada. DP lagunya Lambunan Bayayan Jatnika. Haturun Teteh, wassalam, waalaikumsalam. Next ada Waijo juga nih. Assalamualaikum Setara, waalaikumsalam. Setara Infanya Grace, musiknya yes. Waijo hadir menyapa semua DJ dan sahabat Setara dimanapun berada. Spesial buat DJ Tanya lagi tugas regus lagu Sunda Kamana Cintana. Next ada dari Kang Jupento juga nih. Assalamualaikum DJ Tata, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Regus lagu Kolot Kalapa, salamnya buat Bariska, Mata Tambah, Azam, Manafi, Ma Ini.

Yaitu Eza Agil AS, Agil AS. Ilmi Aulia, Mama Dira, Mama Fikar, Mama Fatma Mati, Mama Rizka, Mama Lati, Mama Rista, Mama Dinda, Mama Rafa, Syah, Bajawir, Pak Kasun, Wahari, Bang Samsul, Bang Jul, Kang Sari, Teh Aas, Adinda, semua yang ada di grup aja, maaf yang gak kesebut. Makasih untuk kesempatan dibaca dan semoga sukses, sehat selalu, jelaskan rezekinya, amin. Panjang umur bahagia selalu, amin ya Rabbal Alamin. Oke nih sobat Star semua, terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini bersama Tata ya. Terima kasih sudah selalu menyempatkan waktunya ya menyimak Radio Star Bumi Ayu. Dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan kalian tentunya dengan mengkonsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia, ada Habutab, Sultana Vita, Mavita, Pediotibus, ada Teh Moro juga. Ya, semua produk kami ini sudah ber-BPOM ya, bersertifikat halal, aman dikonsumsi, insya Allah tanpa efek samping juga. Jadi buat kalian semua yang mau beli produk-produk kami, boleh banget langsung datang aja ke studio, tentunya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3RW3 Desa Dukutur Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Atau juga bisa mungkin yang mau beli di agen-agen resmi kami ya, atau di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Star semua. Ya pokoknya langsung dikonsultasikan aja semuanya di WA kami ya. Jadi WA kami ini nggak cuma hanya untuk request lagu, tapi juga bisa untuk konsultasi produk kami juga.

Ya pokoknya buat sobat setara dimanapun berada, semoga kita sehat selalu ya. Semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini langsung aja kita putarkan ke lagu berikutnya nih ya. Ada Mojang Priangan, requestan dari Mama Lisa. Buat sobat setara semuanya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Teteh dengan siapa namanya Teh?
2: Ini dengan Teh Arti dari Kawalu.
1: Kawalu, Teh. Teteh mengkonsumsi Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa nih dengan Vitama? Kita berbagi pengalaman untuk yang lain. Silakan Teh.
2: Ya, kadang-kadang mata saya kadang berair. Kalau kelelahan atau kalau pas lama menggunakan komputer juga kadang-kadang mata terasa lelah gitu.
1: Terus menggunakan Vitama tahu dari mana?
2: Vitama tahu dari iklan di radio.
1: Oh iya. Terus menggunakan udah berapa kali?
2: Saya udah menggunakan dua kali dicoba.
1: Dua botol.
2: Ya alhamdulillah udah ada reaksi yang bagus gitu ya kepada mata. Mata yang tadinya sering berair sekarang udah agak berkurang. Yang tadinya cepat lelah juga kalau berhadapan langsung dengan komputer sekarang sudah tidak terasa. Terasa khasiatnya gitu.
1: Nih pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Teteh, silakan sampaikan.
2: Ya kepada teman-teman atau rekan-rekan pendengar ya, mungkin di sini ya, kalau misalkan ada keluhan di mata, baik itu matanya cepat lelah, kalau berhadapan dengan komputer, apa sering berair, kadang-kadang kabur penglihatan gitu, cobalah memakai obat Vitama ya, yang memang mungkin tidak langsung ya terasa, tapi itu memang perlu proses, tapi insya Allah lah khasiatnya akan segera terasa gitu. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Teh atas ngobrol-ngobrol, mohon maaf diganggu. Demikian pendengar, hubungan kami lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh, kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Bapak nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu. Yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Biar jelas penglihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio. Katanya bisa tuh buat ngobatin keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

Oke, sahabat Startup, balik lagi di 93.5 Radio Startup Bumi Ayu, infonya keras, musiknya ya, yes, dan tak terasa hampir 2 jam tak teman-temannya kalian saatnya tata pamit. Sebelumnya mohon maaf ya, mungkin selama siaran tata banyak salah ataupun banyak kata yang menyinggung ya, sahabat Startup, tata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi tata ucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di acara hari ini, dan tata pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dari PT Denatur.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05, RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak, awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nih Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama, makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Oh, hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Jeng, kenapa kayaknya loyo banget? Masa habis senam bukannya seger malah loyo?
1: Gak tahu nih mbak, badanku kok gampang letih capek gini ya? Apalagi kalau habis ini harus ngurusin kerjaan rumah. Rasanya tuh pengen rebahan terus.
0: Oh, kurang stamina itu sih. Makanya bu, kalau cuma senam-senam aja sih kurang maksimal. Apalagi kayak ibu-ibu yang itu tuh, yang habis senam malah gibah.
1: Terus gimana lagi ya mbak?
0: Nih, saya kasih saran buat minum rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Herbal alami yang terbuat dari serat.

0: yang mampu menambah stamina, menambah kekebalan tubuh, dan baik dikonsumsi untuk penderita stroke, jantung, darah tinggi, diabetes, dan lain-lain jeng.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi baden arus, upami ieu teh sarang Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Peuteuy Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol ya Bapaknya? Tah, satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya panya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan bahas sampean ati pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden, Didin Bapak, oh Bapak Deden pun Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Karib.
1: Oh, iya Bu.
0: Pagi-pagi udah mau berangkat kerja.
1: Iya dong Bu. Demi dia kan ada si buah hati yang harus bikin semangat.
0: Hebat ya Pak Sarip. Berangkat pagi, pulang sore. Gak ada liburnya, tapi badannya tetap fit. Kayak gak kelihatan loyo gitu loh.
1: Iya dong Bu. Saya kan kerja di proyek, gajian harian. Jadi saya harus bisa jaga kesehatan setiap hari biar nyari rezekinya gak tersenat-senat.
0: Rahasianya apa sih Pak? Pakai obat kuat ya?
1: Aduh, bukan atuh Bu. Kalau itu beda di proyek mah. Saya selalu konsumsi Habutop 3 kali sehari, 2 kapsul saya minum Bu, supaya daya tahan tubuh terjaga, stamina tetap prima, dan badan selalu fit. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling tahu.
0: Wah, saya juga mau beli ah buat suami saya biar gak ngeluh capek sama gak enak badan terus. Makasih ya Pak Sarip solusinya. Hati-hati loh berangkatnya.
1: Siap Bu, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

Jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Dangdut Tarlinya hanya di Radio Setara FM Bumiayu.

Dan saatnya Rizka kembali menemani Sobat Star semuanya di acara Tembang Tarling ya, hingga pukul 3 sore nanti. Dan buat Sobat Star yang ingin bergabung bareng Rizka, kirim-kirim salam ataupun request lagu, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 0823 1328 0522, atau komen-komen di Facebook Stara Bumi Ayu.

Rizka, tungguin pesan dan salam dari Sobestara semuanya dan juga requestan lagunya ya. Jadi buat Sobestara semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Yuk, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin.

Nah, Sobat Star semuanya, kembali lagi bareng Rizka di acara Tembang Tarling ya. Lagu-lagu dari Pantura. Sobat Star nih, ngomongin soal makanan. Siapa sih yang enggak tertarik ya kalau udah jajan? Tentang jajan kayaknya susah banget buat nolak ya kalau udah urusan jajan. Lihat gorengan pengen, lihat makanan yang gurih-gurih pengen, apalagi kalau sedang lapar. Wah, apa aja kelihatannya enak banget ya. Tapi kita juga perlu ingat, jajan itu boleh asal jangan sembarangan dan jangan berlebihan. Kenapa? Karena terlalu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh dan lemak trans bisa banget meningkatkan kadar kolesterol LDL atau yang sering disebut sebagai kolesterol jahat ya. Nah, kolesterol tinggi ini kadang tidak menimbulkan gejalanya yang secara langsung. Jadi jangan merasa aku sehat-sehat aja kok, enggak kenapa-napa kok, lalu bebas aja makan apa aja, aku sehat gitu. Bukan berarti kita gak boleh menikmati makanan favorit ya Sobat Setara, tapi boleh banget, tapi coba lebih bijak, lebih dikurangin. Mungkin sesekali boleh makan makanan yang kita suka. Contohnya kayak makan gorengan boleh, tapi jangan berlebihan. Makan makanan berlemak juga boleh ya sesekali, tapi imbangi dengan makanan yang lebih serat seperti sayur, buah, dan lain sebagainya. Perbanyak sayur dan buah, cukup minum, serta tetap aktif bergerak. Dan satu lagi yang penting, kalau memang punya kekhawatiran tentang kolesterol ya, periksakan kadar kolesterol secara berkala. Bisa membantu kita mengetahui kondisi tubuh. Jadi mulai sekarang sebelum jajan, coba ingat satu kalimat sederhana: enak di mulut,

Karena kesehatan itu bukan cuma dijaga ketika sudah sakit ya sebestara, justru lebih baik kita rawat sejak sekarang sebelum sakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Kadang kita juga suka kalap ya kalau makan sate, seafood, jeroan, pas kumpul keluarga. Wajar makanan enak emang susah ditolak ya. Tapi tahu gak sih makanan berlebihan apalagi tinggi purin dan lemak jenuh itu bisa banget bikin kadar kolesterol dan asam urat naik diam-diam ya. Awalnya sih gak kerasa tapi lama-lamanya kaki atau ibu jari kaki nyut-nyutan tengah malam ya, leher dan bahu kaku kayak abis masuk angin, dan juga badan gampang capek padahal kerjaan biasa aja ya, gak terlalu berat. Jangan tunggu alarm tubuh bunyi baru panik, yuk mulai jaga dari sekarang ya bareng Habutop. Kalian bisa banget mengkonsumsi Habutop sebagai teman hidup sehat kalian ya Sobat Startup.

Dan juga Habutop ini sudah diformulasikan dari ekstrak herbal ya. Ada Habutop, ada Habatus sauda, ada kunyit, ada jahe, ada daun kelor, dan juga ada daun bidara. Ini adalah ekstrak herbal pilihan yang secara tradisional dikenal membantu menjaga kadar kolesterol tetap normal, membantu menurunkan dan menjaga kadar asam urat, dan juga bisa banget untuk mendukung kesehatan sendi biar gerak lebih nyaman. Tapi perlu diingat juga ya, Habutop bukan obat, tapi ikhtiar harian plus pola makan seimbang, banyak minum air putih, sama aja dengan kombinasi terbaik biar kamu tetap bisa menikmati makanan favorit tanpa was-was berlebih. Dan juga Habutop ini sudah gampang banget kita jumpai di apotek-apotek terdekat ya, ataupun agen-agen resmi kami. Dan buat yang pengen COD kawasan Bumiayu dan sekitarnya, kalian bisa hubungin aja WhatsApp kami di 08 23 1328 0522, atau datang langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu.

Dan sekarang Rizka waktunya bacain pesan-pesan yang udah masuk nih bareng Rizka, ada dari Mama Vika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Radio Setara Bumi Ayu juga Mbak Rizka siang kembali. Mama Vika, hari ini lumayan panas ya Bumi Ayu ya. Mama Vika ikutan gabung di play lagunya Lanangnya Jagat. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untung Mbak Rizkanya semangat, sehat juga, bahagia selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Hatur nuhun Mbak Rizka, sami-sama Mama Vika. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

dari Adinda Dinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Kak Rizka, siang kembali Kak Adinda. Gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah ya. Requestnya lagu Tanggul Kali Belanakan. Salamnya buat semua sobat setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali buat Kak Adinda Dinda.

Dan lanjut ada dari Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka, siang kembali Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang mau request Dayuni Randa Ayu Jarang di Keloni. Dan mau bagi-bagi salamnya buat anakku Aulia, Meputu Dede Airen, Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar, Neng Itri, Mama Nazan, Bang Toyib, dan juga ada Bang Oji Langka, Bapak Kasrun Miayam, Bapak Hadi, Mas Ayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Sahri, Mas Sahrul Dwi Afrizal, dan juga ada Mas Taryono, Pak Kujati, Mas Untung Ngambung Baru, Kang Adeng, Mang Ono ini. Terima kasih buat yang baca sama-sama Bang Yoe.

Dan kita geser ke Facebook, ada dari Araman alias Mama Dini ya. Selamat siang, Bariska siang kembali Mama Dini. Mama Dini ikutan hadir ya Nok. Salamnya buat semua sedulur setara lan pelanggan warung kopi Mama Dini. Iya Mama Dini, semoga warung Mama Dini selalu ramai ya, selalu banyak pengunjung, banyak pembeli ya. Lagunya Lintang Rania. Terima kasih Mbak Rizka, semoga sehat selalu ya Nok. Ayo jaga kesehatan ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua selalu disehatkan, selalu diberi kelancaran, dan semoga kita selalu diberi rezeki yang melimpah, berkah barokah ya. Dan semoga kita selalu semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan ngomongin semangat nih, Rizka bakalan puterin lagu untuk menyongsong semangat kita. Untuk menambah semangat kita siang hari ini ya, ada Lanangnya Jagat dari Noni, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo infonya Grace, musiknya yeah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sudah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.
4: Only if you can rule the world, let the Faunia lead your way.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Semesta semuanya kembali lagi ya bareng Rizka di acara Tembang Tarling. Dan di sini Rizka mau langsung bacain pesan-pesan dari Sewestara. Yang pertama kita ke Facebook dulu ya, ada dari Mas Bram. Selamat siang Setara, siang kembali Mas Bram. Mas Bram hadir menyapa semua penyiar dan Sewestara dimanapun berada. Dan spesialnya buat Mbak Rizka yang lagi tugas, request lagu Tarling Lanangnya Jaga. Dan untuk Mas Bram tadi Lanangnya Jaga udah aku puterin ya. Dan lanjut ada dari Wak Ijo nih. Assalamualaikum Setara, waalaikumsalam Wak Ijo. Setara, infonya Grace, musiknya yes. Selamat siang semua DJ dan Sobat Setara, spesialnya buat DJ Rizka aja, requestnya lagu Tarling

Dan juga ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu Sewulan Maning. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu dan para fansnya sehat terus, dari Rahono. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Ada dari Kang Jupento EPNK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir di Jeriska. Gimana kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Mau request mabok janda. Salamnya buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Mbak Aza, Mama Nafi, Mama Eni atau Mama Eza ya, Agil, Ais, Silmi Aulia, Mama Diro, Mama Fikan, Mama Fatmawati, Mama Rizka, Mama Larti, Mama Desta, Mama Adinda, dan juga Mama Rafasya, Aba Jawir, Pak Kasrun, Pak Hari, Bang Samsul, Bang Jul, Kang Sahri, TAAS, Adinda, semuanya aja yang ada di grup. Dan mohon maaf yang gak kesebut. Terima kasih, selamat bertugas buat yang baca. Semoga sehat, sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umur, bahagia selalu, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Kang Jupento juga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dimudahkan segala urusannya ya, dan panjang umur juga tentunya.

Dan lanjut ada dari Muhammad Fauzi, Bang Zul ya, ya tadi udah mampir ke rumah, terima kasih, dan udah membawakan aku seblak sama Mama Fatmawati juga, terima

Tarling-Tarling ya. Ada satu tembang lagu Kembang Bolet dari Dian Anik. Spesial buat Sobat Star semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Ibu pusing lihat tulisan Qurannya, Pak. Gak jelas. Duh, mata ibu mulai error nih, Pak.
1: Yang error teh bukan komputer saja, mata ibu juga error atuh, Du. Nih, besok pagi mana ibu ya? Kita periksa aja ke optik ya. Kayaknya ibu kalau gak rabun jauh, ya rabun dekat pastilah.
0: Terus, habis periksa ntar langsung ke radio ya, Pak ya? Beli Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat mata rabun kayak ibu ini, Pak.
1: Oh, iya, Bu. Besok kita beli sama-sama aja ke radio. Tapi ibu jangan macam-macam mau beli itu, beli ini. Yang penting beli Vitama aja ya.
0: Iya, iya, Pak.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami.

Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0811-8009-774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan V mata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01, RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3, RW 4, Taraban.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yeah. Terima kasih buat Sobat Setara semuanya yang masih stay tune dengerin Radio Setara FM ya, untuk menemani aktivitas kalian semua di rumah ataupun di pekerjaan. Dan tak teraska Rizka sudah menemani Sobat Setara semuanya hampir 2 jam ya. Saatnya Rizka pamit undur diri. Dan mohon maaf apabila selama siaran ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Sobat Setara semuanya. Dan sebelum menutup acara hari ini, Rizka mau bacain satu pesan yang udah masuk nih dari Acong di kawasan Tasik ya. Assalamualaikum Tete, waalaikumsalam Acong. DJ Rizka, selamat siang-siang kembali. Acong dari Tasik hadir dan mau request Pati Lele. Dan tadi lagunya udah aku puterin ya, Bang Acong ya. Salam buat sahabat yang ada di Surya Collection, Neng Nia, Neng Ira, Neng Sitkom, Neng Sohpa, Mang Dadang, Mang Abes, dan juga ada Mang Dadang dan Mang Totok, Bang Oyo, Bang Jawir, buat semuanya aja fans Radio Setara. Buat DJ Rizkanya, selamat bertugas selalu dan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita bakalan tutup kebersamaan kita di acara Tembang Tarling ini ya, dengan satu tembang lagu Telung Tahun, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya Yes. Dan di sini Rizka kembali lagi ya menemani Sobstar semuanya di acara Goyang Dangdut. Kita bakalan goyang-goyang bersama, nyanyi-nyanyi bersama ya dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan buat Sobstar semuanya mungkin ya punya lagu dangdut kesukaan kalian, kalian bisa request aja melalui WhatsApp kami di 0823 1328 0522 atau komen di Facebook Stara Bumi Ayu. Dan kita sedang bersama-sama mendengarkan lagu Mutiara ya dari Divarina Indra dan Adela, dari Adela ya. Spesial buat Sobstar semuanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya Yeah.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara,

Halo Sobastara semuanya ya, masih bersama Rizka di sini di Goyang Dangdut. Sobastara, ngomongin musik dangdut emang gak ada habisnya ya, karena dangdut itu punya kemampuan luar biasa, bisa menemani hampir segala aktivitas. Lagi kerja, dangdut jalan. Lagi beres-beres rumah, dangdut makin semangat ya. Dan lagi jualan juga pasang dangdut biar suasana gak sepi. Lagi masak di dapur, wah ini biasanya paling seru ya. Spatula bisa berubah jadi mikrofon. Bisa sambil nyanyi-nyanyi waktu masak ya. Bahkan yang lagi santai di teras sambil minum teh pun rasanya kurang lengkap kalau nggak ada musik yang menemani ya, Sobastara.

Buat irama dan lagunya bisa bikin suasana yang tadinya biasa aja jadi lebih hidup ya. Kadang kita sedang capek aja setelah seharian beraktivitas lalu mendengarkan lagu dangdut favorit tanpa sadar kepala mulai ikut angguk-angguk bergoyang. Yang tadinya bilang, aku gak bisa joget, 5 menit kemudian bisa goyang sendiri ya semestara. Tapi sebenarnya bukan cuma soal goyangnya, musik juga bisa menjadi teman dalam berbagai suasana. Ada lagu yang cocok untuk membangkitkan semangat, ada juga yang menemani ketika santai, dan ada juga yang lagu yang mengingatkan kita pada kenangan tertentu, yang galau-galau, yang seneng-seneng, yang bikin heboh juga ada ya kalau

Makanya setiap orang pasti punya lagu dangdut favoritnya masing-masing. Nah sekarang aku penasaran nih ya, kalau superstar semuanya yang sedang bekerja atau beraktivitas, lagu dangdut apa yang paling sering diputar? Boleh banget kirim salam request lagu ya. Aku bacain lagi nih WhatsApp kami 0823-1328-0522 ya, atau di Facebook juga bisa banget di Stara Bumi Ayu, kalian komen-komen aja status terbaru aku di sana. Siapa tahu lagu favorit Sobestara bisa aku puterin ya satu persatu, dan akhirnya satu rumah ikut bergoyang karena dengerin radio Stara FM Bumi Ayu. Yang jelas apapun aktivitas kalian hari ini, jangan lupa ya tetap semangat dan jaga kesehatan. Yang lagi kerja, semangat mencari rezeki. Yang sedang di perjalanan, hati-hati jangan meleng ya. Yang sedang di rumah, nikmatin waktunya. Dan yang sedang santai, ya udah, tugasnya cuma satu, nikmatin dangdut sore hari ini.

Kata Mbak Esi Gumelar ini yang sering tak play itu lagunya Cita-Cita Tatuti Wibowo. Nanti aku puterin ya Mbak Esi buat Mbak Esi di Gumelar.

Mau intip-intip dulu nih ya, pesan-pesan dari Sobat Setara, ada dari Kak Adinda Dinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Kak Rizka. Halo Kak Adinda, request lagu Mega Mustika Cuma Kamu. Aduh, emang iya cuma aku nih. Salamnya buat semua Sobat Setara Bumi Ayu. Terima kasih kembali buat Kak Adinda.

Dan juga ada Mama Fikar ya. Semangat Mbak Rizka, terima kasih Mama Fikar. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan ya, bahagia selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Kita pastinya selalu berharap kita bahagia ya, apapun apa yang sedang terjadi, kita harus bisa bahagia, bisa mensyukuri apa yang kita punya saat ini ya. Semoga kalian semua juga selalu bisa bersyukur agar kebahagiaan itu terus datang ya pada diri kita. Salam buat Sobat Star semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Mengejar Badai by Revina Alvira. Hatur nuhun Mbak Rizka. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bumi Ayu, hari ini panas ya, panas, cerah, panas juga. Cocok banget nih buat mendengarkan lagu dangdut sore hari ini biar semakin membara tentunya ya, semangat sore hari ini. Dan juga ada Holly Soliso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore DJ Rizka, sore kembali Holly Soliso. Linggapura ikutan hadir lagi. Digoda request lagu Jeritan Hati dari Mirnawati. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih. Terima kasih kembali juga ya buat Holly Soliso.

Dan apa kabar di Jeriska? Kabar baik. Alhamdulillah Mbak Esi, gimana Mbak Esi di sana? Kabar baik juga ya, pastinya harus harus kabar baik. Aku seneng banget kalau misalnya ada kabar-kabar baik, kabar-kabar sukacita ya pastinya. Rasanya ikut bahagia gitu, walaupun tidak mengalami kebahagiaan yang kalian sedang jalani. Tapi kalau dengar kalian lagi bahagia, lagi ada cerita seru, tuh rasanya aku juga ikut bahagia. Energi positif dari kalian tuh connect. Aku juga ikut merasakan gitu loh.

Ada dari Mega Mustika ya, cuma kamu spesial buat Sobat Stara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya yeah.

0: sekali, udah kayak kapal pecah. Cucian numpuk, piring gelas pada kotor. Mana kepala pusing lagi. Duh, pening.
1: Ada apa sih, Bu? Santai ya tuh, santai.
0: Santai-santai. Bapak bukannya bantuin, malah sibuk aja main game. Padahal Bapak lagi libur juga.
1: Ya iya dong. Mumpung Bapak lagi libur, manfaatkan waktu buat main game. Udah kangen banget Bapak sama game.
0: Bapak gak tahu apa kalau kepala Ibu lagi sakit. Migrain Ibu lagi kambuh.
1: Iya gitu?
0: Iya, pusing banget. Ditambah pekerjaan rumah numpuk sekali.
1: Oh gitu. Itu sih gampang. Bentar ya, Bapak keluar dulu.
0: Mau kemana?
1: Mau ke apotek beli obat herbal Habutop. Obat herbal yang lagi ngetop. Buat kamu, biar sakit kepala Ibu cepat sembuh.
0: Ya udah, jangan lama-lama.
1: Ya Bu, santai dong santai.
0: Bukan di pantai juga, bilang santai-santai aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak gerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774. Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT6, RW2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT3, RW6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok.

Dan ada satu tembang lagu dari Nirmawati ya, Jeritan Hati. Lagunya sedikit agak gimana ya? Agak mellow ya. Dan buat Sobat Setara semuanya, terima kasih ya udah mendengarkan Radio Setara FM hingga sekarang dan udah memilih Setara FM sebagai teman untuk menemani aktivitas kalian semuanya.

Dan di sini aku mau langsung bacain pesan dari sahabat setara yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Kang Mardi, 19 hari menuju hari patah hati sebumi ayu dan sekitarnya. Aduh kok hafal banget ya. Padahal aku belum ngumumin loh kapan, kok udah hafal banget Kang Mardi ya. Kalau udah hafal gini jangan lupa datang ya Kang Mardi ya, biar seru. Siapa tahu buat Sobat Setara mau datang juga boleh banget. Nanti mama aku kabar-kabar ke kalian yang udah masuk grup juga, nanti mungkin ada pemberitahuan. Malah promosi ya. Yang mau datang syukur ya, kita bisa bersilaturahmi juga di sana. Request lagunya Semua Orang Tahu dari Caca Handika. Terima kasih untuk yang baca sama-sama Kang Mardi.

Dan juga ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu Aku Bukan Pengemis Cinta. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu. Dan para fansnya sehat terus. Dan para penyiarnya sehat selalu dari Rahono. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Kang Rahono juga selalu sehat ya, biar bisa setia mendengarkan Radio Setara FM Bumi Ayu. Maafi karena emang gak masuk grup Setara. Nanti Japri aja ya Mbak Rizka undangannya. Siap, nanti aku Japri ya lewat WhatsApp.

Caca Handika yang berjudul Semua Tahu ya, spesial buat Sobat Setara semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi. Ayo, infonya Grace, musiknya yeah.

0: mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Ini saya kedatangan tamu ya. Ada bapak, tapi saya belum tahu namanya. Iya, saya tanya dulu ya dulur desa ya, untuk kesaksian si bapaknya. Bapak bisa perkenalkan nama bapak?
2: Bisa.
1: Siapa pak namanya pak?
2: Bapak Abbas.
1: Bapak Abbas, alamatnya di mana?
2: Kampung Cihamplas.
1: Cihamplas
2: RT 03 RW 09.
1: Kubang ya bapak ya?
2: Kubang, Desa Sukasari.
1: Iya. Kubang, oke, okay. Kubang Cianjur.
2: Yeah.
1: Nah, bapak, sebelumnya bapak tuh apa yang dirasakan?

0: juga. Nah, ini Bapak kan sudah minum Habutop. Alhamdulillah ya Bapak.
1: Sekarang alhamdulillah sudah minum Habutop. Alhamdulillah sakitnya udah sembuh. Darah tinggi udah sembuh.
0: Terus lambung?
1: Lambung udah sembuh.
0: Ya, tinggal
1: ya kaki ya yang bengkak dikit.
0: Iya, karena memang ini kan obat herbal Pak ya.
1: Iya.
0: Kerjanya pelan-pelan. Jadi yang sabar aja.
1: Ya.
0: Nah, ini beli untuk kedua kalinya Bapak ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga Bapak nanti bisa sehat seperti semula Pak ya. Iya. Oke Pak, saran Bapak untuk pendengar yang lain. Sarannya untuk yang lain yang sakitnya Bapak.

0: beli
1: Habutop,
0: ya. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oke.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882 2413 9774.
3: Agen Apotek Amin.

Farma. Alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam. Alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto. Alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-717-0087. Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: bacakan rekasan yang tersisa dari salah satu juragan sawer yang di depan sana. Rekasan yang pertama masih di sepuluh tembang sasak kebilin besi yang kita kasih buat rekan pasukan joget yang ada di depan sana. Kita sekarang rambutnya di cancel dulu, kita kasih korban nasi kaput, kita taruh di urutan yang kedua ya. Satu persatu, kita kasih dulu kebilin besi dang buat rekan kami yang ada di depan sana. Jagetnya sambil jalan masuk.
1: Adat budaya Sasak Channel.

Terima kasih buat Sobat Setara yang udah menemani Rizka dari siang hingga sore hari ini ya. Dan saatnya Rizka pamit undur diri karena Rizka sudah menemani Sobat Setara hampir 2 jam. Jadi buat Sobat Setara jangan kemana-mana dan kita bakalan tutup kebersamaan kita di acara Goyang Dangdut ini dengan satu tembang lagu Tamu Malam Minggu. Walaupun ini bukan malam minggu tapi lagunya Tamu Malam Minggu ya. Gak apa-apa ya Sobat Setara. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Star Bumi Ayu. Infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Kalau menurut Mas Brodin, saya gadis atau janda, Mas?
1: Loh. Piye, Mas?
2: Apa Mas sama Rondo, Mas?
0: Mosok ngene iki Rondo.
1: Rondo ki tengerane piye to, Mas?
0: Anak itu lu, Mas, jare, Mas. Ya Allah, ya wis gak apa-apa lah.
1: Kok
0: demi demi bos-bos saya eksekutif muda, yang penting sawarane tetap melagu lah ya.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Gak apa-apa mesti ngaku ngorondo ya.

0: kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0: keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silahkan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.
2: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu.

0: Kafaratul fajar.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
3: Ibu Kasiwan.
2: Alamatnya mana bu?
3: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
2: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
3: Pertamanya kan suka gatel. Labar gatel, tetapi kan sama saya diantepin aja biarin, gak dipupuin, gak diapa-apain. Lah berhubung peramat saya gak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
2: Nah terus?
3: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut, itu apa namanya, kontrol. Pas waktu mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
2: Oh, lensanya geser ya, Bu.
3: Jadi enggak apa nih namanya enggak bisa
2: jadi operasi.
3: Enggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ enggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
2: Ya.
3: Lah, kata anak saya itu enggak boleh karena anak saya pada repot semua, enggak ada yang bisa nungguin. Nah, saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
2: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat mata gitu ya.
3: Pupuh, orang dulu bilangnya pupuh. Lah aku kan nggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya nggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
2: Gitu.
3: Lah udah dibeliin, baru habis 1 botol, rada mendingan. 2 botol, tipis.
2: Oh gitu ya bu ya.
3: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuk ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya." Aku bilang gitu.
2: Iya.
3: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah enggak gatel.
2: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi sekarang gatelnya sudah hilang. Terus tidak jadi operasi ya bu ya.
3: Iya.
2: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
3: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
2: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwen, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823 1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar dari dasarnya dulu sehingga punya argumentasi yang kuat untuk bacaan ini. Yang pertama di Al-Baqarah, Quran surah kedua. Quran surah 2 ayat 45 sampai 46. Ini dikuatkan lagi di Quran surah kedua ayat 153. Ini inspirasi tentang Al-Fatihah ini, itu nanti terjadi kisah yang sangat panjang sekali, tidak langsung tapi di posisi yang sama. Ada di Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39, kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Sudah? Oke. Hadisnya terkait keistimewaan ini ada di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis ke-806, di topik nomor ke-6, subtopik nomor 43. Riwayatnya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada 44 topik di Sahih Muslim, di topik yang ke-6, subtopik yang ke-43, nomor 806, rawinya Ibn Abbas, posisi paling kiri agak ke atas sedikit. Sudah? Baik, saya tidak menuntut Anda menghafal. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan kita bahas, kita punya dasarnya. Itu poinnya, ya. Oke, kita mulai dari sini. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oke, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Fokus baik-baik. Wasta'inu. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan apapun itu. Baik ya, saya ulang. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan apapun itu, maka lihat kata kuncinya, terimalah dulu ujian itu dengan sabar. Itu pesan Allah. Terima dulu ujian itu dengan sabar. Nanti di ayat lain dijelaskan apa fungsi maksud ujian itu. Kenapa mesti kita yang menerimanya? Nanti dijelaskan di ayat lain. Misal Al-Baqarah ayat 286. Ya, ini rumus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, Allah jelaskan, saya tidak akan pernah menguji hambaku kecuali dia punya kemampuan menjalaninya. Dan itu secara psikologi motivasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya diuji, rasakan memang saya yang mampu. Gitu. Jadi kalau Anda diuji, memang cuma Anda yang mampu, yang lain enggak mampu. Kalau Anda enggak mampu, enggak mungkin diberi ujian. Itu sifat keadilan Allah. Di apapun yang sedang kita alami, di kantor, di rumah, di kehidupan kita pribadi, kalau sedang merasakan ada masalah, yakinkan dan bersyukurlah karena Anda yang terpilih mendapat amanah Allah, bukan orang lain. Ketika Anda dipilih, bukan saya, artinya Adi Hidayat gak mampu, Anda yang mampu. Banggalah dengan itu. Lalu Allah jelaskan di ayat lain, saya menguji engkau untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Jadi masalah itu diberikan bukan untuk menjadikan hidup kita bermasalah, tapi memang fitrah hidup itu harus mendapat masalah dan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau enggak diuji, enggak mungkin kelihatan kualitasnya. Bagaimana anak SD bisa dikatakan layak masuk SMP? Dia harus diuji. Begitu lulus, oh ini cocok. Dia bisa siap menerima materi-materi di SMP lewat ujian masuk SMP. Diuji, selesai, lulus levelnya SMA. Bukankah ketika lulus ujian itu dia naik level? Maka bahasa orang kita kekinian sering mengatakan, eh, Allah pengen naikin level kamu tuh. Ya kan? Jadi yakinkan ketika Anda diuji, kata Allah itu, saya bukan ingin memberikan beban pada hidupmu, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupmu. Dan gak mungkin saya kasih kalau engkau gak sanggup. Itu poin pertama. Jadi berbahagialah, gak harus bikin status. Memang cuma aku yang sanggup. Tapi hatinya rapuh gitu. Ya, itu poin pertama tuh. Jadi poin itu nanti baru dikasih motivasi kedua. Turun surah Al-Insyirah. Insyirah itu sesuatu yang lapang, yang enak. Kalau sedang diuji pengen lapang, pengen bagus, lapangkan hatimu sehingga bebannya gak terlampau banyak. Ada seorang anak muda konsultasi ke orang syekh. Ke seorang syekh, dia tinggal di pinggir danau. Dia berkata, saya punya masalah gini, gitu, rumit saya. Syekhnya gak banyak cakap, diambil tangannya, kemudian di bawah, lalu disiapkan ada garam, ya dengan satu mangkuk di bawah, garam semangkuk, dia bawa gelas satu. Duduk di pinggiran danau itu, singkat sekali, dia katakan, ini ambil airnya, Begitu diambil, Syekh ini mengambil segenggam dari mangkuk, dimasukkan ke gelas tadi yang bercampur dengan air segar, ngambil baru dari danau. Kocok begini, minum. Mulanya gak mau. Asin, minum air dulu. Begitu diminum, baru dimasukkan, dia muntahkan lagi. Kenapa? Asin. Oh, sekarang begini. Apa yang terjadi? Dilempar semua semangkuk ke danau itu. Setelah itu ditunggu, diambil lagi airnya sama minum. Gimana rasanya? Segar. Problemnya bukan di garamnya. Problemnya di hati kamu. Kalau hati kamu itu tidak seluas danau ini, cuman segelas tadi itu, maka sekecil apapun persoalan, itu akan selalu asin dan berat untukmu. Tapi kalau engkau lebarkan hatimu dengan begitu luas, maka masalah berat pun tidak akan pernah memberikan kesan pada jiwamu. Mungkin itu yang menginspirasi saya nonton dulu Hati Seluas Samudra itu ya. Itu kan gak mudah gitu. Saya hafal saya. Saya itu kalau dulu ada yang acara bagus-bagus, itu memori saya langsung nangkap. Sidul anak sekolahan itu saya sampai hafal tuh. Sampai nomor kendaraannya tuh. Oplet tuh 1053. Silahkan cek. Sarah itu Cornelia Agatha, itu 2687 ALT. Saya tahu itu. Si Roy yang musuhnya yang botak itu, 2007 itu platnya. Anda kalau gak percaya cek aja, googling cek dulu ya. Kenapa nyambung ke situ ya? Balik sini. Oke. Jadi saya mau katakan sekali lagi, lapangkan dulu. Nah, melapangkan hati sehingga nyaman merasakan sesuatu, itu insyirah namanya. Insyirah. Nah, di surat Al-Insyirah itu, yang turun setelah Ad-Duha, itu ada kalimat begini. Inna ma'al usri. Usra. Inna ma'al usri. Gampangnya begini. Alam nashrah laka sadra. Hei Adi Hidayan. Kan kamu udah hidup sekian puluh tahun. Banyak kesenangan kamu dapatkan. Apakah dengan kamu mendapat masalah sekarang, hilang semua kesan kesenangan yang lalu? Lapangkan hatimu. Alam nashrah laka sadra. Bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kata Allah, bukankah aku sudah berikan hati yang lapang? Kenapa engkau sempitkan? Tuhan sudah melapangkan. Kenapa Anda sempitkan? Wa wada'na kawizr alladhi anqadha dhahra. Kalau hatimu engkau lapangkan, beban seberat apapun yang engkau rasakan membebani dirimu, anqadha dhahra itu kayak Anda ngangkat barbel, ya, ke bagian tubuh itu, di pinggul Anda kemudian pikul itu, kan semua bebannya ke kaki ya. Nah itu, kata Allah, kalau hati Anda lapang, masalah yang membuat Anda gelap sampai sulit berjalan ke kaki pun, itu akan lapang. Caranya bagaimana ya Allah? Inna ma'al usri. Tanamkan, katakan pada dirimu, di balik semua persoalan pasti ada solusi. Makanya kalau sedang punya masalah, rasakan. Alhamdulillah Allah mau naikin kualitas hidup saya. Alhamdulillah ya Allah, engkau pilih saya bukan yang lain. Alhamdulillah ya Allah, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Itu secara psikologis kuat. Dan itu kita punya ayatnya, yang pakai itu, Jepang pakai itu, Korea pakai itu. Jadi di psikologi itu gini, kalau ada kita punya tekad mengentaskan sesuatu, ungkapkan. Dituliskan itu setengah, tapi kalau diucapkan makin kuat tekadnya. Dulu tahun 90-an ada Benteng Takeshi itu ya. Masih ingat gak? Sore, 4:30 kan acaranya kan? Ini Benteng Takeshi itu dia mau naklukkan pakai tank kan? Masih ingat gak pemandunya bilang? Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Berkali-kali didoktrin begitu, sampai dia berusaha dan bisa. Dan sekarang Korea praktekan, setiap anak TK, SD, baris, dia harus katakan, lebih dari Nippon, lebih dari Nippon. Harus lebih dari Jepang. Dia tempatkan, ini yang pernah jajah saya, kita harus lebih daripada itu. Maka yang pernah jajah, Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Dan Jepang bikin ini, dia bikin itu. Jepang ke Piala Dunia, dia pun harus masuk. Itu motivasi. Kita tiap hari punya itu. Kamu pasti bisa, ini pasti selesai. Gak ada masalah yang gak ada solusinya. Tiap hari. Dan menariknya, 17 kali doktrin itu ditanamkan dalam jiwa kita. Dalam sholat. Dalam sholat. Ya? Begitu kita memulai, kalimat Quran gampang. Wasta'inu bisabr. Kalau engkau punya persoalan, terima dulu. Dengan sabar. Sabar itu formulasinya 3 tadi. Bukan diam. Sabar itu 3 hal tadi turunannya. Ini pasti selesai. Tenang. Lewati dengan cara elegan. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada satupun masalah kecuali ada solusi. Dan siapa yang memberikan solusi? Allah. Kita gak punya kemampuan. Kalau bukan Allah tetapkan, gak mungkin datang solusi. Maka Allah perintahkan, datang kepadaku lewat sholat. Wasta'inu, lengkapi ayatnya, bisabri was sholat. Datang lewat sholat. Itulah hikmahnya, kenapa sholat 5 kali sehari. Karena gak ada orang lewat perpindahan waktu yang gak punya masalah. Gak ada. Subuh, ke zuhur. Sebentar lagi zuhur. Apa dikira nggak ada persoalan di sini? Ada. Di wajah tenang begini, kadang senyum. Mungkin problemnya belum selesai. Ya kan? Saya pun demikian, kita semua sama. Setiap kita pasti punya masalah. Karena di balik itu ada kualitas hidup kita. Maka Allah tidak ingin membiarkan masalah itu larut sehingga sampai terbawa dalam tidur. Maka apa yang dilakukan? Bawa dalam sholat. Jadi diperintahkan kita sholat itu untuk mengurai semua persoalan itu semua sehingga nyaman, tenang, dan muncul solusi. Itu poinnya. Maka lanjutkan ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Itulah kenapa kita datang sholat, kita minta, kita doa. Isinya doa semua untuk mengoneksikan. Dan menariknya, kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Turunlah Quran surah kedua ayat 153. Ini redaksinya sama dengan yang ini, tapi ditekankan dengan iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei, apa kamu gak yakin? Katanya kamu beriman. Ya, dipanggil semua level iman. Dekat, menengah, jauh. 361 kali disebutkan di Quran. Kalau iman lemah, iman menengah, iman kuat, tapi kan kamu beriman. Kalau kamu beriman, siapapun engkau. Pakai alladzina, 1080 kali disebutkan di Quran. Alladzina itu mencakup semua. Lintas gender, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Sepanjang kau beriman, kamu harus yakin, kata Allah. Aku perintahkan sholat, sifatnya memaksa. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup, mengurai bebanmu. Kalau kamu gak pengen, itu pilihan kamu, terserah. Kan? Allah gak paksa. Tapi dengan rahmannya, Allah bertanggung jawab dengan sifat rahman dan rahimnya. Memastikan hambanya itu mendapat bagian keadilannya. Panggil. Nah, dalam sholat inilah diberikan kepada kita anugerah untuk membuka dan mengurai semua hal yang kita rasakan sulit. Itulah yang menjadikan semua nabi, rasul, bahkan semua sholat. Anda boleh cek. Ya, kita ambil di Quran saja misalnya. Nabi Musa ketika kesulitan sholat. Ada sholat di Quran surah 20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Musa sholat. Nabi Isa, Yesus, Mesiah, itu sholat. Quran surah 19, Maryam, ayat 31-33. Wa awsani bis-salah, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, wa awsani bis-salah. Allah perintahkan aku sholat. Nabi Ismail, kakek buyutnya Nabi yang ke-29. Itu sholat, bahkan minta semua keluarganya sholat. Direkam sempurna di Quran surah ke-19, ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Jadi kalau kita mau urutkan, apalagi sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai ke Nabi Adam, semua sholat, teman-teman. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS bin Azra'u bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Rafahshad bin Sam bin Nuh AS bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Fith bin Adam AS. Coba ulangi. Apa sholat? Nah, Nabi sholat, terus kita yang bukan Nabi gak sholat. Aneh kan? Nah, apa yang didapatkan ketika terkoneksi itu? Bagaimana diurainya? Sebelum Allah ngasih ini, diceritakan dulu kisah ini. Nabi Zakaria berumah tangga. Istrinya namanya Elias Sobat. Atau kita kenal dengan Elizabeth. Ya, itu Elizabeth itu nasab namanya ke istrinya Nabi Zakaria. Punya sepupu nanti namanya Imran. Elizabeth itu punya saudari, adik kakak dengan Hannah, istrinya Imran. Ini masih sepupuan. Singkatnya begini, nanti dari Imran dengan Hannah menurunkan Maryam, Bunda Maria. Dari Bunda Maria, Maria menurunkan Isa AS. Sisi lain, Zakaria itu punya kehidupan rumah tangga yang unik. Setelah berumah tangga cukup lama, mohon maaf, fisik sudah semakin juga letih, rambut sudah memutih. Tapi secara medis, istrinya divonis menopause dan mandul. Mohon maaf. Jadi klinis mengatakan gak mungkin punya keturunan. Apa yang terjadi? Ini tanda pertama ya. Ini tanda pertama. Tapi harus yakin. Kalau ada manusia mengatakan ini gak mungkin, itu tanda dari Allah supaya kita dipaksa langsung terkoneksi dengan Allah dan mengabaikan semua pendapat manusia. Kalau ada yang mengatakan pada Anda, ini gak bisa nih, pekerjaan ini gak mungkin, sulit nih. Itu langsung tanda dari Allah, tinggalkan opini manusia. Karena Allah ingin memberi anugerah Anda langsung tanpa perantara. Maka lakukan sholat. Maka Zakaria alaihissalam sholat di mihrabnya Maryam. direkam sempurna di Quran surah 3 Ali Imran di ayat ke 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria salat minta kepada Allah, berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, semua mengatakan istriku tak akan punya keturunan. Dia memvonis, mereka memvonis ini enggak mungkin, mustahil. Maka aku memohon saja kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut wahab. Cara memintanya hab. Makanya 99 nama itu bukan hafalan, tapi semua nama Allah terkait dengan anugerah untuk kita dalam mengentaskan masalah. Masalahnya rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq. Masalahnya ilmu, ya Allah ya Al-Alim. Ingin solusi, ya Allah ya Al-Fattah. Ini pengen pemberian yang tanpa batas, ya Allah ya Wahhab. Ya, habli min ladunka, darimu saja, karena orang sudah mengatakan enggak mungkin. Ya, dzurriyyatan thayyibah, keturunan terbaik, innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau kepada yang Maha mendengar tak terkabulkan, tunjukkan kepadaku kepada siapa lagi saya mesti minta. Itu enggak tunggu lama. Beliau itu masih berdiri, teman-teman. Begini. Ya. Teman-teman kalau lihat risalah orang Yahudi, Yahudi itu enggak ada masalah masuk masjid. Karena mereka sebenarnya punya keyakinan yang sama, Tuhannya satu. Cuman enggak mengakui Rasulullah sebagai nabi. Itu aja poinnya, persoalannya itu. Tapi dia enggak ada masalah masuk masjid. Makanya di masjid pun kalau masuk, dia masih mempertahankan cara sholat dia di waktu lampau. Dia enggak ada sujud. Cuman berdiri begini, begini, nanti bangun lagi. Gitu ya. Nah itu nasabnya ada. Tapi problemnya tetap ketika Nabi Muhammad itu diutus, itu penyempurna. Semua mesti ikut. Karena menyempurnakan, ini ditolak. Itulah sebabnya, padahal yang mengharapkan Nabi Muhammad lahir itu dulu yang minta orang Yahudi. Kita ada di Al-Baqarah, di ayat yang ke-89. Itu mereka berharap. Tapi ketika dikirimkan, mereka pengennya dari genealogi mereka. Ini garisnya harus dari Ishak. Ternyata datangnya dari garis Nabi Ismail. Maka karena iri dan tidak punya keinginan untuk menerima, ditolaklah itu. Itu problemnya. Tapi yang mau saya katakan, dari dulu diajarkan tentang sholat. Nabi Zakaria itu masih berdiri, minta. Doa tadi itu saat berdiri. Dan dalam keadaan sholat. Begitu dahsyatnya sholat. Belum selesai sholatnya, turun jawaban. Ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu

Sholat itu penting mengurai persoalan, mengabulkan doa, dan berkahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dahsyat nabinya, istimewa, ibadahnya luar biasa. Kalau Nabi Zakaria berdoa langsung dikabul, kita umat Nabi Muhammad belum sholat, sudah Allah tunggu mau minta apa. Dan sejak berdiri. Makanya gak ada satupun sahabat ingin mengerjakan sesuatu, kecuali ketika mereka sholat, dapat jawaban. Imam Al-Bukhari tadi, nulis Sahih Al-Bukhari, 7000 hadis kurang lebih, 97 topik, itu ditulisnya, setiap nulis satu sholat dulu. Ditulis di Masjidil Haram di Mekah, selesai di Masjid Nabawi, selama 16 tahun. Setiap mau nulis, sholat dua rakaat, baru nulis. Sholat, baru nulis. Dan ulama-ulama hebat kita, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu rata-rata, sholatnya itu luar biasa. Yang saya mau katakan, perhatikan baik-baik, ini poinnya. Apa anugerah bagi umat Nabi Muhammad? Teman-teman, Nabi Zakaria tadi dikabulkan dalam sholatnya posisinya apa? Berdiri. Kita dipanggil oleh Allah sejak masih berdiri, datang, diminta, kamu punya masalah? Terima dengan sabar. Lalu datang sholat kepadaku. Wasta'inu, ini kalimatnya. Ta'inu. Wasta'inu. Terimalah dulu masalah, terus minta kepadaku, minta. Kalau kita ingin rubah, ya Allah, kami minta sekarang kepadamu. Engkau perintahkan kami ibadah, sholat, kami lakukan. Dan sekarang kami minta. Kami minta itu rubah katanya dari kata perintah jadi bentuk permohonan. Jadi nasta'in. Jadi itu perintah Allah, ini jawaban kita, nasta'in. Nasta'in. Nasta'inu. Kalau kita katakan, ya Allah engkau perintahkan, sekarang kami minta kepadamu, hanya kepadamu. Seperti engkau perintahkan, maka tambahkan kata iyyaka di depannya, iyyaka nasta'in. Allah minta kan? Wassalat, salat, ibadah kepadaku. Lalu kita katakan, kami ingin ibadah ya Allah, kami menyembahmu. Maka robah kalimat yang menjadi na'bud. Dan tambahkan iyyaka di depannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tanya, kita membaca itu enggak dalam salat? Aja kan? Dalam ruku atau sujud? Dalam berdiri. Bukan ruku dan sujud, dalam berdiri. Dan itu dibaca dalam Al-Fatihah. Tahukah Anda apa hadis tentang ini? Silakan cek. Kita akan temukan hadis sahih dari sahabat Abu Hubairah. Berikan kalimatnya, lihat baik-baik. Idza qala al-'abdu. Kalau seorang hamba sholat, itu bukan kalimat hampa yang dia bacakan. Begitu dia mengucapkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allahu Azza wa Jalla, ternyata kalimat kita langsung dijawab oleh Allah. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idha qala al-abdu ar-Rahmanir Rahim, kalau hambaku berkata ar-Rahmanir Rahim, qala Allahu Azza wa Jalla, Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Asna alaiya abdi. Ketika hamba berkata maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan kalimatnya, ini kuncinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai ke kalimat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat kalimatnya, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Apapun yang hambaku minta sekarang untuk mengurai hajatnya, sepanjang itu maslahat untuknya, aku kabulkan saat ini juga. Itulah Al-Fatihah. Jadi ini dahsyat teman-teman. Bukan formalitas. Makanya Al-Fatihah itu dibikin gampang sekali untuk umat Islam. Mau orang Arab, yang non-Arab, ini paling gampang. Ini. Karena saat diminta baca, itu bukan sekedar formalitas rukun sholat. Bukan. Di balik itu ada anugerah yang besar. Dan dahsyatnya ini hanya diberikan pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak pada yang lain. Keterangannya ada di hadis Muslim. Nomor hadis 806. Rawinya Ibn Abbas. Subtopik nomor 43, topik nomor 6. Singkatnya, kata Nabi, aku tiba mendengar suara terbuka, pintu terbuka dari langit. Turunlah malaikat Jibril. Singkatnya mengatakan, Muhammad kau diberikan dua cahaya yang tidak diberikan oleh pada nabi-nabi sebelum kamu. Dua cahaya itu adalah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah
ayat 285 dan 286 serta Al-Fatihah.

Belum selesai hadisnya. Tidaklah dibacakan setiap hurufnya kecuali setiap hajat umatmu itu akan dikabul. Setiap permintaanmu akan dikabulkan. Ini yang menjadikan Al-Fatihah sering kita bacakan, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Sekarang kita terkoneksi dengan Allah, minta di hadapannya. Yang dibacakan perintah Allah, jalurnya lewat Nabi, janji Allahnya sudah pasti. Problemnya, kenapa yang kita minta kadang belum terkabul? Harusnya otomatis. Nah inilah di sini kemudian titik kita belajar. Boleh jadi cara membaca kita tidak seperti cara baca orang dulu. Orang sakit dibacain Al-Fatihah sekali sembuh. Kan masih ingat seorang kepala suku tersengat kalajengking. Kalajengking Arab loh. Tersengat, terus diobatin, gak dapat, malah sekarat. Dia tanya pada rombongan sahabat, adakah yang bisa menyembuhkan? Mereka mengatakan Allah yang menyembuhkan. Tapi kami bisa mencoba. Begitu dipanggil, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca. Dengan izin Allah, sembuh. Bukan karena bacaan, bukan karena dia memulih, tidak. Tapi ketertautan koneksinya dengan Allah itu begitu tinggi. Dibacakan, sembuh. Dikasih hadiah kambing banyak, dibawa ke Nabi. Lihat, mental sahabat tuh, mereka takut tuh gratifikasi. Itu betul, itu ada dalam babnya tuh, takut. Dibawa ke Nabi untuk laporan, ya Rasulullah, terjadi begini tadi, kami dikasih kambing, halal enggak katanya? Halal enggak? Takutnya disangka jualan ayat dapat sesuatu gitu kan? Itu kesannya dalam sekali. Makanya di Quran, seperti saya, kami, para pengajar itu, enggak boleh kita orientasi materi. Walan tamnun tastakthir. Guru yang baik itu bukan guru yang ketika datang meminta tarif. Itu kata Quran. Makanya saya tanyakan Mas Dimas dan kawan-kawan. Ya, saya ngajar, saya larang Anda memberikan apapun. Saya menjaga spirit ayat itu. Jangan pernah, motivasi nanti hilang. Ya, dari mana Allah berikan sisi lain? Tapi yang paling menarik adalah begitu dikasihkan, Nabi pertanyaannya, dari mana kamu tahu keistimewaan surat itu yang bisa dipakai meruqyah? Artinya kalau ada yang enggak secara medis kan mintanya kepada Allah. Tahu dari mana jalurnya pakai surat itu? Kan? Nabi pertanyaan retoris sebetulnya. Dan mereka pahamnya yang baru diajarkan itu, ya udah enggak ada yang lain, pakai aja itu. Ya, kalau yang diajarkan kul huwallah mungkin mereka baca Al-Ikhlas kan? Ini Nabi ketawa, yuk kita makan sama-sama. Dinikmati. Tapi poin besarnya adalah ketika Allah menginginkan semua persoalan terurai, pintunya dibuka dari mulai dunia sampai dengan ke surga sampai kebaikannya, maka dalam bahasa Arab itulah kita bacakan. Dan di titik inilah kita belajar tentang bagaimana menghadirkan Al-Fatihah dengan cara yang benar saat sholat. Bisa dipahami? Ini mukaddimah kedua. Sekarang kita masuk kepada inti pelajaran cara baca Al-Fatihah. Kita masih ada waktu? Oke. Saya berhenti di 20 menit. Teman-teman, kita mulai. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim sampai waladhalin. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini. Dan mudah-mudahan jadi saksi kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya notice satu saja. Baca Quran itu tidak dituntut irama. Yang penting benar bacanya. Tapi nanti mu'ajizatnya, setiap kita itu seakan punya kode identitas sendiri. Jadi kalau kita sudah paham cara bacanya, nanti setiap orang punya irama sendiri yang khas untuk dirinya. Itu yang membedakan Quran dengan irama-irama musik. Ya, musik ada notasi kan? C, D, F, G, B, C, G, B, C, D, F, G, D, F, G, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, A, F, G, A, S, B, F, G, A, S, B, C, D, A, S, B, C, D, A, S, B, C, D, A, S, B, C. Betul ya Mas Arman ya? Kurang lebih lah begitu gitu. Tapi saya gak hafal main, cuma saya riset gitu ya. Yaitu dari dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin, dal. Dal, re, mi, fa, sol, la, si, do. Diambilnya dari rumus bahar di zaman jahiliyah. Ada 16 rumus notasinya disebut dengan bahar namanya. Nanti di ilmu arud adanya. Tawil, tawilun lahudun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisaktil wa bainad dakhuli fahawmali rajas mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun sawtu safiril bulbuli hayya ya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdul muqali fa anta ya sajjida li wali fa kamulatina fi hadhar rajuli fa qala la la la la fa qada gada muharwili baru masuk wal walad wa wal walad wali wali ya wali.

lali fakultulat wal wili fabayyinul lu'lu'a min thani ya tilwada ya. Ada no notasinya dulu. Itu yang diserap. Di Islam diganti jadi nam. Nam yang punya nilai yang dulunya enggak ir. Iram il Mustafa wa alihi al mustakmilin syarafa. Terus sampai ke bawah itu kalau hafal itu 1000 bait lancar bahasa Arab dengan gramatikalnya. Punya value 26 asyu'ara. Kalau Anda baca dari ayat 227 sampai ke akhir, itu dibedakan. Mana penyair yang hampa, mana penyair beriman yang punya lirik, yang punya nilai. Di balik liriknya itu ada nilainya. Ya, nah ini poin. Balik lagi kepada apa yang tadi kita bacakan. Quran beda, jadi nggak usah membaca Quran, memaksakan dengan irama-irama musik, nggak akan ketemu. Karena gelombangnya beda. Nggak percaya silakan. Kang Arman ngimamin, makmum di belakang, baca Al-Fatihah, pakai irama manuk dadali. Iya karena budu, wa iya karena stain bubar mas. Alam nasroh laka sodorok, enggak akan mungkin bubar. Oh itu ibu ini, itu ibu itu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ada ain, alamin. Saja. Kalau kita a dengan na, a itu sakit, alamin orang-orang sakit, alamin semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Oke, stop sebentar. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Malik Yaumiddin, itu bisa dibaca dengan dua cara. Ini informasi saja. Bisa maknya pendek, bisa panjang. Jadi ada riwayat yang pendek, ada riwayat panjang. Tapi ini cara baca tidak merubah makna. Karena orang Arab dulu punya karakter. Ada yang kalau biasa baca ini, dia biasa begitu bacanya. Bukan cuma di Quran, dia ada dialek. Jadi kalau dipaksa-paksa pun sampai kiamat kurang dua hari, itu sulit. Nah, Quran datang mengakomodir supaya bisa mudah dibaca tapi tidak merubah makna. Jadi bisa pendek Maliki Yaumiddin. Bisa panjang Maliki Yaumiddin. Nah, kita baca yang panjang saja, yang biasa dari hafaz dari Asim. Saya ulang

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

itu kalau mau dipotong. Bagusnya sampai situ. Karena nanti suka ada yang baca begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang itu kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus bacaannya. Cuma secara waqaf kalau mau tepat itu ada saja namanya. Jadi im ketemu him. Berhentinya lebih bagus dan secara nahu gramatikal lebih benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau mau berhenti. Kalau kita nafasnya cukup panjang disatukan bagus.

Amin. Oke, sekarang kita satukan dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.

Amin. Amin. Baik. Yuk, itu bacaannya. Nanti teman-teman bisa putar lagi, bisa ulang, bisa lihat. Yang ingin saya ajarkan yang mahalnya. Ini. Mana tadi ya? Oh, di enggak. Mana ya? Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dulu. Yuk, kita mulai. Kalau kita ingin dibuka oleh Allah, ini tolong fokus karena ini yang paling penting ya. Semua sifat-sifat kebaikan, pintu-pintu kemuliaan yang merubah kehidupan kita. Maka yang pertama, pahami Al-Fatihah, pembuka segala kebaikan. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ya? Kita kalau hadir, Mas Dimas, tidak boleh bayar. Memang kita cetak itu untuk diwakafkan, itu ada, insyaAllah. Masih ingat wahyu pertama yang turun pada Rasulullah apa? Bukan Iqra. Jangan maksa. Iqra. Oke. Yang turun pada Nabi itu bukan Iqra. Yang pertama turun pada Nabi itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ketika turunnya Iqra, Nabi menjawab apa? Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Tapi Allah turunkan langsung Iqra. Gini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Tenang. Lihat sini. Mohon izin ya, biarin aja Mas. Ya. Enggak apa-apa. Kita udah punya koneksi. Peci saya udah dipakai sama Kiano. Enggak ada masalah. Ya. Anak kecil tuh dengan dunianya. Saya senang anak kecil. Biarin aja enggak apa-apa. Dan jangan Anda merasa sulit. Gak ada masalah, saya malah senang, saya nyaman. Dulu ada pengajian di Bekasi, kita tiap pekan, itu ada anak bolak-balik, bapaknya resah. Ditarik sama bapaknya, saya bilang, Pak biarkan aja, cara belajarnya begitu. Kalau saya resah itu kalau bapak yang bolak-balik. Anak biarin aja. Justru saya akan buktikan pada Anda, anak itu bisa lebih kuat dua kali belajar dari orang tua. Saya tanya, sayang, saya bilang, tanya kan? Coba apa yang Ustaz tadi bilang? Dia ulangi dari awal sampai ke titik saya berhenti tadi. Nah itulah saya bilang, sudah biarkan saja dengan dunianya, balik. Tapi anak itu mengerti, kemudian dia keluar, dia bermain, dan dia belajar. Ya. Dan kita balik sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teman-teman mohon sabar, karena saya akan mengurai Al-Fatihah, itu agak sedikit detil setiap ayatnya. Jadi mungkin kita punya beberapa edisi ke depan untuk membahas. Kita mulai dari yang pertama, begini cara bacanya. Saya akan mulai ke wahyu pertama dulu. Singkatnya, Nabi gak pernah sekolah, gak pernah belajar, gak punya guru, dan gak pernah bikin syair. Supaya tidak dituduh di kemudian hari bahwa Quran rekayasa Nabi Muhammad SAW. Sifat semua itu disebut ummi. Ummi itu yang terlahir seperti ibu melahirkannya. Punya sifat yang baru seperti dilahirkan. Ada gak orang baru lahir gak bisa baca? Kan gak ada kan? Oke, jadi punya sifat ummi, gak bisa baca, gak ada guru, gak pernah belajar. Dikonfirmasi kemudian ketika wahyu pertama turun, malaikat mengatakan Iqra, kamu baca. Apa jawab Rasulullah? Ma ana biqari, saya betul-betul enggak bisa baca. Sekali lagi, Iqra. Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Dikonfirmasi. Mudah bagi Allah mengatakan dan menanamkan pada diri Nabi Muhammad, aku sudah tanamkan, ikuti, selesai. Tapi konfirmasi lisan itu sebagai pembuktian sejarah bahwa Muhammad pun ketika diberikan, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya enggak bisa baca, saya enggak tahu. Maka yang ketiga, dipeluklah orang jadi laki-laki ya, supaya mudah untuk didapatkan. Setelah itu merasa nyaman. Setelah merasa tenang, nah ini pentingnya. Kalau sedang ada persoalan, tenangkan dulu, jangan diteruskan diskusi. Enggak selesai nantinya. Tenang. Nyaman dulu. Peluk dulu anak itu. Saya tahu 11 Januari pintu surga saya kan karena engkau ya pernah masuk sekolah, pernah belajar ini dan itu, lakukan karena Allah yang merawatmu, menciptakan kamu aja begitu mudah, memberikan kebutuhanmu, apalagi cuma sekedar menanamkan kepada dirimu kemampuan untuk mengikuti bacaan. Biarkan Jibril yang baca, kamu kemudahan menangkap bacaan itu. Begini tulisannya, ini ada ilmunya, gak boleh sembarangan nulis Quran. Kalau dari riwayatnya, nggak percaya silakan cek. Yang ini pasti ada alifnya begini. Yang ini tidak ada. Betul ya? Oke, sekarang kembalikan. Yang paling menarik ini harokatnya kasrah. Kasrah itu nggak akan pernah ketemu alif. Alif itu pasangannya fathah.

A, setiap ada huruf, ini misalnya fa nih, ketemu alif begini, itu pasti fathah begini. Karena ini pasangannya. Alif itu untuk memanjangkan bacaan supaya panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Jadi fa gitu. Tadinya pendek. Jadi ada alif untuk memanjangkan bacaan, ya untuk melembutkan harakat, u untuk menggemakkan, u banyak sifatnya. Ada rumusnya, ada hikmahnya. Nah, ini menariknya, kenapa ini panjang harakatnya masih kasrah? Kalau semua dikerjakan karena Allah, yang membuat yang kompleks saja begitu mudah, apalagi hanya menjadikan yang kita rasakan panjang, berliku, berat, penat, untuk Allah ringankan, bahkan Allah hilangkan sampai kasrah jatuh ke bawah dan pecah. Kasrah itu dari kasrah, sesuatu yang pecah, jatuh, hilang. Sehebat apapun kita meraih sesuatu, pada akhirnya akan jatuh, pecah, lembut, hilang, kecil, khafad. Ini adalah pesan besar dari riwayat. Dulu Nabi berusaha membaca dengan kemampuannya, menjadikan yang panjang, yang berliku, yang sulit akan cepat untuk dilakukan. Karena itu ketika dibaca alifnya enggak dianggap. Kan untuk berikan. Kenapa terus rumit? Karena jarang kita gantungkan kepada Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan kita untuk bahasa Nabi yang aku katakan kalau aku yang peran surah 12 ayat 86 bercurhat yang kompleks. Enggak nyangka ya kamu begitu. Nyangka tuh. Orang kalau sedang bilang gak nyangka, dia sedang nyangka itu. Nah, kita diajarkan begini. Kenapa di sini alifnya tidak ada? Kan? Langsung kemudian dihilangkan. Ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau setiap persoalan kita ingin dibuka, Al-Fatihah, gerbangnya dibuka, kemudahannya ditampilkan, maka jangan pikir panjang lagi, jangan terlalu rumit. Cepat curahkan, semua mohonkan kepada Allah. Itulah sebabnya kita diajarkan baca Bismillahirrahmanirrahim di semua aktivitas kita. Masih ingat hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu terputus. Terputus keberkahannya, terputus pahalanya, dan terputus jalur koneksi cepatnya. Tapi ingat, Nabi katakan perbuatan baik. Karena kalimat ini kalimat terbaik yang akan sulit diucapkan pada perbuatan yang kotor. Makanya ketika dipaksakan jadi kontroversi yang merendahkan pelakunya. Gak ada orang minum bir pakai Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau mau coba bikin konten dengan kata-kata baik, padahal yang kotor pasti akan merendahkan dirinya. Yang akan diterima hanya celaan, cacian, keburukan, dan sebagainya. Karena baik tempatkan pada yang baik, yang kotor kita jauhi. Ini poinnya. Nah, yang lebih besarnya adalah, saya rinci. Ba itu ada 14 fungsinya dalam bahasa Arab. Ada kitab bagus sekali buku judulnya Mughnil Labib an Kutub. Dia mengaikan semua orang kita di timur. Dia suruh ba kendu kepala itu pakai ba. Wamsahu biru usikum. Kok ada ba? Itu baru ba suruh ba satu dapat doktor. Anda yang belum silahkan. Ada ta, ada fa, ada jim sampai ya tuh. Ini 14. Satu. Ada namanya musahabah. Al-musahabah. Ada namanya al-ilsaq. Ada namanya ghayah. Cepat saja. Saya mulai dari bawah dulu paling gampang. Ghayah itu tujuan. Lakukan semua kegiatan yang baik itu tujuannya untuk mendapat ridha Allah. Supaya Allah suka. Tarik perhatian Allah. Begitu kita dapat perhatian Allah, Allah buka semua akses. Anda dapat perhatian pemimpin, ya, dapat perhatian bos, dapat perhatiannya, semua dibuka kan aksesnya. Kita dapat perhatian Allah, itu semua dibuka kemudahannya. Maka huruf ba di kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan, jika mengerjakan segala apapun, maka tempatkan tujuan utama itu untuk mendapatkan ridha Allah. Bi, karena Allah. Bismillah, aku mengerjakan perbuatan ini supaya Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, maka dengan rahmannya Allah buka pintu kemudahan dunia, dengan rahimnya dijadikan untuk berpahala yang memudahkan saya ke surga. Itu poinnya. Contoh, saya mau makan, mau minum. Nabi ajarkan, khudh bi yaminika ma yalik. Kalau Anda mau makan, mau minum, ambil yang terdekat. Jangan yang paling jauh. Karena itu orang tua, kalau nata makanan itu, usahakan mengenali orang-orang di rumah, tempatkan yang paling disukainya dekat dengannya. Anak pertama suka ayam, ayamnya goreng, tempatkan dengan dia. Dekatkan.

0: Satu suka tempe dekat kan? Jadi nanti ketika mengambil paling gampang. Yang repot kalau tertukar, repot ketika melampaui adabnya dipandang kurang elok dalam Islam. Saya punya teman dari Pakistan sama India. Kan di Timur Tengah itu makan pakai pan. Itu ayamnya ngumpul di bagian India. Pakistan gak ada. Ini nyata cerita. Jadi begitu mau makan diajak ngobrol dulu. Malah ngobrol dia putar-putar begini tuh. Begitu udah sampai ayamnya di depan teman Pakistan, yang India sadar. Dia jawab apa? Biarkan bumi berputar pada porosnya. Jadi putarin lagi. Oke, ba. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kata ba di bismillahirrahmanirrahim, fokus, adalah saya ingin minum ini untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ketika seseorang mengatakan bismillah dan dia minum, dia gak mungkin menyentuh minuman yang Allah gak sukai. Karena di situ ada fungsi apa? Musahabah. Musahabah itu merasa diawasi, dilihat. Jadi kalau Anda ingin benar, ingin hasilnya berkah, ingin bagus, rasakan ketika beraktivitas sedang dilihat Allah. Itu mahal, itu cuma di huruf ba. Anda bekerja karena apa? Saya tanya nih pada teman-teman yang laki-laki ya. Anda mencintai istri dan keluarga itu karena sayang atau karena Allah? Susah ya. Susah kan? Ketika Anda tempatkan cinta itu di dalam satu bejana rahmatnya Allah, supaya Allah ridha, maka itu yang mendatangkan samara. Sakinah, mawadah, dan rahmah. Tapi kalau Anda hanya tempatkan pada ikhtiar Anda, jalannya berliku, teman-teman. Berliku. Makanya samara di Quran, dibukanya pakai ayat. Coba di Quran surah ke-30 ayat 21. Itu ayat dulu baru samara. Wa min ayatihi, ayat. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kalau kita menempatkan pasangan sebagai titipan Allah dan mencintainya karena Allah, lalu kita ikuti apa yang Allah inginkan untuknya, itu demi Allah dipermudah jalannya. Permudah. Dan didahulukan sakinah. Karena fungsi rumah tangga itu bukan kemewahan, tujuan utamanya bukan dapat kemewahan. Yang paling dasar itu kebahagiaan. Kata Quran itu, maaf ya, salah kalau orang nikah itu hanya ingin mendapatkan materi. Materi itu betul penunjang. Perhatian itu penunjang. Tapi tujuan pokoknya kedamaian. Supaya ingin tenang. Peace, damai, enak, tenang, bahagia. Antum pilih deh. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Mau miskin susah ngucap gitu kan. Oke, kaya tapi tenang. Karena itu sakinah didahulukan. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu membuka semua gerbang kemuliaan tadi. Maka dari itu, orang-orang yang lekat dengan ini, gak mungkin dia baca bismillahirrahmanirrahim 17 kali melakukan maksiat, gak mungkin. Kalau benar macanya. Makanya ketika mengucapkan huruf ba, bismillah, rasakan kita diawasi Allah. Itu poinnya. Nah, ketika seseorang membaca dengan benar dengan huruf ba itu, maka muncullah ismun. Ismun itu disebut dari nama, nama. Asalnya dari kata sumuwun, sesuatu yang tinggi. Makanya beri nama seseorang itu dengan baik supaya dia dihormati, ditinggikan dalam kehidupan sosialnya. Wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ada tiga hal manusia dinilai dalam kehidupannya. Satu dengan namanya. Beri nama yang bagus supaya dia terhormat. Ya. Anda boleh punya hobi, tapi lihat hobinya itu ketika diberikan dengan nama kepada anak, mengangkat martabatnya enggak? Jangan sampai ketika hobi Anda A diberikan kepada anak, dia dibully. Cari yang terbaik, itu ismun. Ditinggikan, tinggi itu sumu. Ketika Anda mendekatkan segala kegiatan karena Allah, tujuannya lillah, dan merasa diawasi oleh Allah, Anda mendapat tempat tinggi di hadapan Allah. Karena itu dilekatkan dengan kalimat Allah, bismillah. Lakukan karena Allah, tujuannya karena Allah, maka Allah tinggikan Anda sebelum Anda mendapatkan dan melakukan apa yang sedang Anda kerjakan. Maka dibukalah dengan itu rahman Allah. Ini yang menjadikan kata rahman dan rahim sepaket turun. Ar-Rahman, Rahim. Rahman, sifat kasih Allah yang luas untuk kehidupan dunia khususnya. Semua diberi. Jadi kalau sudah paham bismillahirrahmanirrahim, akses dunia itu gampang. Ya. Rahim itu kasih Allah yang diberikan bagi hambanya yang lulus ujian dunia saat pulang ke akhirat.
1: Ya.
0: Pintu surga tuh ini nih, rahimnya Allah. Dunia rahmannya Allah. Dan itu mesti seimbang. Allah paling gak suka ada orang ngejar akhirat lupa dunia. Karena risalah kita di dunia. Dan Allah lebih gak suka ada orang larut dalam dunia gak ingat akhirat. Maka itu mesti ada keseimbangan porsinya. Itu yang sering kita katakan sapu jagat. Dunia akhirat seimbang. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Keseimbangan itu. Waqina adzabannar. Itu di Quran surah kedua di ayat ke-201. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, saya mau tutup. Saat teman-teman saya, Anda, kita baca Al-Fatihah dalam sholat, rasanya begini enggak? Benar enggak karena Allah kerjanya? Benar enggak merawat keluarga itu karena Allah? Benar enggak menyayangi anak karena Allah? Kalau betul-betul karena Allah, bukan karena cinta, dilihat enggak sholat dia? Kenal Allah enggak? Anak belajar apa? Dikenalkan Allah enggak? Kan dihisab sebagai orang tua. Pasangan udah dekat, kenal enggak sama Allah? Udah dekat belum? Dekat itu relatif, minimal kenal. Sehingga dengan kenal itu terjaga. Maka kita ucapkan tiap hari dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertekad, ya Allah kalau kurang, aku perbaiki nih, tutup yang kurang itu. Aku berjanji, setelah ini akan lebih baik. Pekerjaan lebih benar, lebih engkau ridhai, lebih mendekatkan dengan dirimu, membuat aku lebih terukur sampai pulang kepadamu. Itu poinnya. Kalau kesadaran itu tiba, begitu Anda sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu langsung jawaban turun. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini perjanjian antara hamba-Ku dengan Aku. Kalau komitmen dia benar sampai tadi itu, Aku kabulkan apapun yang dia minta sekarang. Itu caranya, teman-teman. Baca mah gampang. Baca gampang sekali. 19 huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan, dapat selesai, pahala dapat, tuntas tugas. Tapi poinnya dapat enggak? Value-nya terasa enggak? Jadi gitu. Nah, kita baru bismillahirrahmanirrahim. Untuk sampai ke iyyaka na'budu masih ada alhamdulillah rabbil alamin, masih ada arrahmanirrahim, masih ada maliki yaumiddin. Itu tapak-tapak jalannya. Saya tidak ingin buru-buru, saya menginginkan ini dulu selesai. Kalau kita sudah paham ini, baru kita akan dievaluasi oleh Allah. Allah mengevaluasi kita dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Ketika kita sadar, kenapa akhirnya ini diulang arrahmanirrahim? Ya, enggak ada pengulangan di Quran. Kenapa ini muncul lagi? Karena ada dampak kesadaran di ayat yang kedua alhamdulillah rabbil alamin. Barulah kita agungkan Allah setelah sadar, Allah Maha Agung Maha Besar. Disitulah turun kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti alhamdulillah sampai ke maliki yaumiddin kita akan kaji kembali di sesi berikutnya.
2: Assalamualaikum.
3: Ya, siapa?
2: Susi, ini aku Dono.
3: Bentar Don. Masuk Don.
2: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
3: Iya bener Don, kenapa emang?
2: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
3: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
2: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana, makasih ya infonya sih.
3: Oke, sama-sama Don.
2: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
3: Alah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
2: Iya, dadah Susi.
3: Dadah.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Argasari di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: 3, 2, 1, go!
1: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Saras semua. Gimana nih kabarnya malam ini ya? Semoga semuanya sehat, aktivitas hari ini lancar, dan sekarang sudah

bahan dari tadi, ayo merapat ya. Karena malam ini kita bakal seru-seruan bareng lagi di Gemin. Bakal nemenin Superstar semua dari pukul 7 sampai jam 9. Lagu masa kini, obrol iringan, salam mendengar, dan pastinya request-request lagu Superstar semua ya. Malam hari itu memang punya suasana. Nah, Superstar, buat Superstar nih yang malam ini gabung salam ataupun mau request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0313280522 atau melalui SMS dan nomor seluler di 0859239858. Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa, dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop, udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fitra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Blok RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami 23 1328 0522 di 08 23 05.

Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagian Ranganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwen Bawah, RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Deperma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3 di Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Bes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop.
2: Sering terasa perih dan pusing. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliampas dan hubungi call center kami di 0823 1328 0522 di 0823

0: resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong yang beralamat RT 1 Arjuna yang berada di Jalan Arjuna nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab 1 RW 5 Jatilaba, Margasari, Tegal.
2: Sudah di ujung kisah.

Awesome. 3.5 FM Radio Star berbas infonya grass, musiknya yes. Tentunya masih bareng Ipoy, sobat suara semua di acara Gemini generasi musik masa kini sampai jam 9 malam nanti ya. Wajib baru tadi sibuk, baru tadi pagi sibuk memulai aktivitas, tahu-tahu sekarang udah malam. Ada pekerjaan yang selesai, ada yang belum selesai, ada rencana yang berjalan sesuai harapan, ada juga yang ternyata harus ditunda. Tapi gak apa-apa nih, namanya juga hidup ya. Gak setiap hari harus berjalan sempurna. Kadang yang penting bukan seberapa banyak yang berhasil kita selesaikan, tapi kita tetap mau menjalani dan gak berhenti mencoba. Kalau hari ini terasa berat, kasih kesempatan buat diri sendiri untuk istirahat ya. Kalau hari ini menyenangkan, jangan lupa untuk disyukuri. Dan kalau hari ini ada sesuatu yang belum sesuai harapan, ya udah nih, besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Nah, terima kasih buat sobat Sarah semua yang sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858 ya. Sobat Sarah juga bisa banget ramein kolom komentar di Facebook di Stara Bumi Ayo. Oke, buat sahabat-sahabat dulu nih, buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung bareng Ipoy. Ada Kak Adinda Dida, ada Safiatul, ada Mama Dini juga. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berleyeh-leyeh ya. Mama Fiandi juga sudah gabung melalui Facebook. Selamat malam juga buat Mama Fikar, Mbak Esi, Kang Rahono, Kang Mardi, Kang Acang Tasik, Bang Jul. Terus juga buat Kang Jupento, Waijo, Bang Yoe, Mama Nurul, Mama Eni, Kang Adi Collection, Mbak Ima, Mas Ronggo, Mama Fuah, Bang Izul, Mama Husnul, Mama Iis, Mami Asfaro, terus juga buat Mami Abi Alisa, Mama Ayu, Mama Ilsa, ya, Mama Nafi, Abah Jawir, Limro, Abah Wawa, Pak Kasrun, Ibu Kasrun, terus juga buat Bunda Vina, Mama Eza, Teno, Mama Nunung, Kang Bian Pahlevi, terus juga buat Mang Oyo, Mang Ono, Warini, Da Sahri, Mama Haidar, Bapak Yanu, Wayaya, Mama Ninda, Mama Izan, Mama Dafa, Mbak Gendis, Mbak Alas. Semoga lancar aktivitasnya ya. Oke sobat Sarah, obrolannya kita lanjut lagi nanti ya. Sekarang waktunya kita kasih ruang buat musik untuk kembali menemani malam sobat Sarah semua. Buat yang lagi santai, nikmati, yang masih bekerja tetap semangat, yang sedang di perjalanan hati-hati ya. Dan yang lagi rebahan silahkan, tapi jangan HP sampai jatuh ke muka gara-gara ketiduran. Tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star berbas infonya grass, musiknya yeah.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C RT 6 RW 9 Kamiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0833 0522, di 0823 1328 0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.

0: Iya ki, cire dewek mah lagi maca koran.
1: Ilok ah, bisa maca koran, nyongan korannya kekualik.
0: Ide, ide, kini kekualik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng ke.
1: Iya, ada lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
0: Ay sira, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
1: Ya ora deh. Supaya matane sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
1: Wah, priwe, sekian matane.
2: Alhamdulillah, sentas yang nginum kapsul pitama, mendeleng ane, cekas maning, kukukukuk, dileng potok, gundukan gak jelas kan, Ma.
3: Gundukan apa?
2: Gundukan pasir lah.
0: Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522.
5: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

Oke, masih di 93.5 FM Radio Startup Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. In the way. Ya, masih bareng Poi Sobasar semua tentunya di acara Gemini Generasi Musik masa kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat Sobasar semua sudah bergabung bareng Poi, dan seperti biasa Poi enggak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobasar tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobasara juga bisa banget menyunggirai kami atau studio kami Radio Star Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuturi Bumi Ayu.

Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam mengipoi, malam juga request lagunya Jakarta hari ini. Salamnya buat sobat-sobat Sarah Bumi Ayu, terima kasih, sama-sama. Ada dari Safiatul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam DJ Poi, malam juga Safia ikutan bergabung di acara Gemini. Request lagunya Iya Lagi dari Stefan Pasaribu. Salamnya buat Mila Puspita, Anissa Kirania, Astri Wulandari, dan spesialnya buat DJ Ipoy. Tetap semangat dan selamat bertugas sampai tuntas. Siap, Safia, semangat terus ya.

Lanjut dari Mama Dini, malam masih Fawai, malam juga Mama Dini ikutan hadir ya Gah, tetap semangat ya Gah, siap. Ada dari Mama Fuah, makasih masih Poi, sapaannya siap Mama Fuah, sehat selalu ya. Ada dari Mami Asfara juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam mengimpoi malam juga. Dan semua sobat Stara, salamnya buat semua sobat Stara Brebes dan warga besa, semua warga desa Buniwah Sirambok. Semoga semuanya sehat selalu, amin, amin ya rabbal alamin. Request selanjutnya Aisy Teru, terima kasih, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi mohon maaf ya Mami Asfaro, Aisy Teru belum bisa ipo-ipoterin karena itu lagunya masuk ke nostalgiaan ya. Nanti ipo-ipoterin di acara beres Mami Asfaro ya. Oke, lanjut dari Mbak Ima, masih Cikurui, ini sama Ima yang lagi ngelembur. Salam-salamnya buat Mama Papa Yeyan, Mama Ayu, Mama Harun, Mbak Alaska, Kang Adeng, Kang Kuswa, Kang Ronggo, Kang Sahri, selamat malam. Bojong yang baca jaga kesehatan banyak rezekinya, amin. Ada dari Mama Husnul, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya Husnul dari Bumi Ayu, mau kirim salamnya buat dedek. Wah udah makin Mama Husnul, sama aja ya Mama Kendra, gak apa-apa ya. Oke, lanjut di Facebook, di malam mengipoi Tasik Malaya. Oke sahabat Sarai, Pai mau lanjut puterin lagu dulu untuk menemani aktivitas malam sahabat Sarai semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya gratis, musiknya yes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fira, alamat Banjar. Saya mau berbagi pengalaman selama saya

0: menggunakan produk Vitamal obat mata herbal PT Denatur Indonesia. Jadi saya punya keluhan pada mata. Belum lama ini mata saya sering banget berair, sering pegal kalau melihat sinar, baik matahari, lampu atau HP. Rasanya kepala juga jadi pusing. Tadinya mau periksa ke dokter, tapi saya ingat dan pernah mendengar iklan obat mata herbal Vitama di radio. Lalu saya beli dan rutin minum, sehari 3 kali, 2 kapsul tiap minum. Alhamdulillah, setelah habis botol pertama, mata saya sudah tidak berair lagi. Saya lanjutkan sampai botol keempat, dan saat ini mata saya mulai enak buat melihat. Saat menatap sinar atau cahaya, tidak berasa pegal lagi dan tidak pusing. Saya merekomendasikan obat mata herbal Vitama ini untuk semua pendengar dimanapun berada. Vitama memang solusi memelihara kesehatan mata kita. Ayo segera beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia di agen atau di apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu. Dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh, sedih, marah, sakit dulu. Asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
1: Satu lawan banyak? Mana bisa?
0: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT 4, RW 3, Balapulang.

0: Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: obat mata herbal PT Denatur Indonesia. Jadi saya punya keluhan pada mata, terutama di radio. Lalu saya beli dan rutin minum sehari 3 kali, 2 kapsul tiap minum. Alhamdulillah, pertama mata saya sudah tidak berair lagi. Saya lanjutkan sampai botol keempat dan saat ini mata saya mulai enak buat melihat. Saat menatapnya tidak berair lagi dan tidak pusing. Saya merekomendasikan obat mata herbal Vitama ini untuk semua pendengar dimanapun berada. Vitama memang solusi memelihara kesehatan kita. Ayo segera beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia di agen atau di apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Cenas, Desa Paguya Poti terdekat Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Aptek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Cijeuk RT 7 RW 1 Desa
7: RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
8: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: 93.5 Radio Star FM Kumiayu.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma di Bebas Request. Yuk gabung.

0: Doni.
1: Naon, Pak?
0: Bapak pamesirkan habut top.
1: Naon eta teh habut top teh, Pak?
0: Eta geuning anu sok diiklankeun di radio kangge bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habut top.
1: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang jeung bae saha nyaho papanggi panyiar anu geulis.
0: Nya maneh mah kalah papanggi jeung anu geulis. Meuli obat seteh. Yang ke satu bapak kerek milu ah.
1: Ulah sok milu bapak mau lapi miluan.
0: Baik atuh, sugane boga mamah baru.
1: Atong kitu atuh bapak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
5: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: nomor 16 Adiwarna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek nomor 11 Tegal. Apotek Jatilaba. Alamat Jalan Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma. Alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW.

0: Apotek Berkah Ceri. Alamat Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuksena, RT 7 RW 3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blubuk, RT 3 RW 5 Dukuhwaru, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT1 RW1 Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sultana, Kapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Pager Barang, alamat Jalan

0: Baksiu, Tegal.
1: Apotek asli. Alamat Jalan Jati Rokeh RT 4 RW 3 Songo.
0: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
0: Apotek Prima Medika 1. Alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Mas, mas, mas. Bapak karep maring apotek ngarep dalem kae ya. Stila arep nitip ora?
1: Apotek. Arep tumbas nopo, Pak? Bapak mriyang nopo?
0: Ora, tunggu Bapak. Nganggo simbahmu lho. Soale asem ora kambuh-kambuh bae sih, Rek. Terus mau bulikmu ya telepon jeluk ditukukna hapu top. Sinang iklan radio kae.
1: Oh, ala simbah kumat malih. Laras niku, Pak. Ngangge hapu top mawon. Mpun kata kasiate sing nganggo hapu top. Selain kangge rematik, apik juga kanggo keluhan kesehatan liyane. Kados darah tinggi, jantung, diabetes, stroke lan liyane.
0: Nah, kuwi geneng tumben pinter. Ya wis, Bapak mangkat disit. Tunggu Mas Derat ya. Bapak mangko langsung maring gone simbah.
1: Siap, Pak. Nggih.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
3: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
4: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
3: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
4: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Terima kasih banyak, Mama.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.

0: benar ibu pengguna Habutop?
1: Ya, benar.
0: Silahkan diceritakan pengalamannya.
1: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah, keluhan yang saya rasakan udah membaik.
0: Alhamdulillah. Terakhir, pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
1: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya, sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lain nih yang pengen coba Habutop, gimana, Ibu?
2: Hati-hati.

dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.

0: kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Star FM Bumi Ayu. Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam. Setiap hari di jam 9 sampai 12 malam.
1: Di 93.5
0: Radio Star FM Bumi Ayu.

0: dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
2: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4, RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu, nomor 19, Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro, nomor 271, Bumi Ayu.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma, alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal. Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medika, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma, alamat Jalan Raya Aji Barang, Pagaraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji, alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kalierang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Slawi.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Slawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123 Banjarharjo, Brebes.
1: Agen Apotek Hijau Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu.

Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1 RW 6 Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil nomor 90 Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul nomor 19 Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar Sri Dadi, Sirampok. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT 2, RW 4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.

1 Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahi. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7 RW6 Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul, RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang, Tegal. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia. Alamat Jalan Raya Losari Timur, Nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga. Alamat Jalan Raya Siwuluh, RT5, RW3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: 0877 7774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06 RW 02 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

0: minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Ashifa Bojong. Alamat, Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat, Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat, Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.
0: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma. Alamat, Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam. Alamat, Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto. Alamat, Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan

0: Ikan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: berkenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: otipus, teh morung, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morung, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Pak Kujati Sehat beralamat di Jalan Air Panas nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur beralamat di Jalan Raya Barat nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rafael yang beralamat di Jalan Raya 25, Marga Gasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Selastri Brebes.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT 3 RW 2, Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT 3 RW 3, Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh, Songgom, RT 3 RW 3, Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wa?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Uwa mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Pan Uwa nyeri tuur, ya teneng. Tekuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Tos kolot udah.
0: Enak wae. Kekarage genep las tahunan Uwa mah.
1: Dibalikin angkana.
0: Ya.
1: Cik Dawa, Uwa gaduh HP Android te.
0: Ya tuh neng.
1: Sok Dawa, buka HP Uwa. Teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade cenah neng.
1: Mohon atua, aman jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya bener neng. Tah logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ari kieu mah Uwa rek mesen obat Habutop we. Kabong roy eung khasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur Uwa enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insya Allah, Wa.
0: Muhun, nuhun pisan cuneng infona.
1: Sami-sami, Wa. Janten tekedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong. Heureuy Uwa mah. Keun we kedihadekeun ku Uwa. Mun tuur Uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Dukuh, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.